Pukul 7.05 saat sekarang wargi lalu lintas di jalan sudah mulai reda sejak pukul 6 tadi pagi pasuli luar biasa. Motor, mobil, beca mandelin di kota. Anak-anak sekolah cek pada ditong malah ke motor, kekeh malah ke motor. Parkir nomor di mana? Oh iya. Aturan tinggal aturan begitu. Tong pakebut-kebutan bisi gebis cuenya. Jadi biasa-biasa saja. Tapi sekarang karena barangkali sudah masuk ke kelasnya masing-masing, jadi lalu lintas di jalan raya mulai agak rehe, you know rehe.

Persib Bandung mengamankan satu tiket ke partai final Piala Presiden. Pemanasan Imah. Kepastian ini didapat setelah Maung Bandung menaklukkan rival beratnya Lin Repal. Rival beratnya Persija Jakarta tadi malam begitu ya. Seperti Anda saksikan, di mana kedua tim mengawali pertandingan dengan tempo sedang, Persib dan Persija terlihat berhati-hati dan membangun serangan. Pada akhirnya, Persib mampu memecah kebuntuan di menit kedua tiga. 1-0 sekaligus membawa Maung Bandung unggul. Sepakannya Uliam Baros Hararese ngeetana. Setelah unggul 1-0 membuat Persib semakin percaya diri. Tim besutan Igor Tolik tersebut meningkatkan intensitas serangan dan terus memberikan tekanan ke lini pertahanan Macan Kemayoran. Tidak lama begitu Persib berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-28. Ini hadiah penalti setelah bek Persija Dennis Kolinger begitu ya, melakukan handsball di dalam kotak terlarang. Jadi pada akhirnya 2-0. Ada menarik, tidak menarik sih sebenarnya. Ada 4 hal menarik, menarik kalian yang menarik beca ya. Di pertandingan tersebut karena panitia tidak menjual tiket begitu ya demi keamanan. Hal ini tidak terlepas dari tingginya rivalitas kedua tim. Persib dan Persija memiliki basis supporter besar dan masuk kategori berbasis resiko tinggi begitu. Liga yang keduanya, Liga Laga Semifinal kontra Persija juga menjadi momen spesial bagi rekrutan anyar Persib, Mariano Peralta, penyerang asal Argentina tersebut akhirnya merasakan atmosfer pertandingan bersama Persib Bandung. Pemain berusia 28 tahun itu beberapa kali mencoba melakukan penetrasi dari sisi sayap, tapi tetap ditutup dengan hasil manis ya. Karena Persib berhasil mengalahkan Persija sekaligus memastikan tiket ke final. Menarik yang ketiga adalah keberhasilan menyingkirkan Persija membuat Persib kembali menginjakan kaki di pinggir.

Piala presiden nih balelol begini cengino meren. Ini menjadi final kedua Maung Bandung sepanjang sejarah turnamen ini begitu ya. Sebelumnya Persib di final Piala Presiden edisi pertama di 2015, Maung Bandung harus melewati tendangan Mitra Kukar di babak semifinal dengan skor 3-2. Di partai final, Persib menghadapi Sriwijaya FC di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya. Yang kemudian berhasil keluar sebagai juara setelah menang 2-0 begitu ya. Fakta berikutnya, kemenangan 2-1 atas Persija juga memperpanjang dominasi Persib dalam tujuan pertemuan terakhir kedua tim. Jadi dari 7 pertandingan tersebut, Persib mencatatkan 5 kemenangan, 2 hasil imbang, yang artinya Maung Bandung belum pernah menelan kekalahan dari Persija dalam 7 pertemuan terakhir. Cek umum atau galin cek saya. Wah, atau pemain miliaran nyerek ele era un ele. Era un ele pemain lagi miliaran.

Dewi Mamah Topan, pagi Ambu, lagu Rindu Berat, insya Allah nanti Rai Kaos, ayah kene sugandeng almarhum. Asalilah terang awa. Assalamualaikum, waalaikumsalam bun ho ayu bun, ayah obat cacing bun di Sukapura. Wing cacingan berteng bun cenot cene. Ya di apotek tapi ngadahana ulah unggal poe obat cacing aku udah genep bulan sekali. Di Sukapura mah eueuh, di Sukapura ge, di Sukapura mah aya ge minyak HSA ya. Kemudian ada HSA juga, ada apa lagi? Ada tetes mata gitu. Obat cacing mau aku di apotek. Tunggun cenut cene. Lagi Rai Kaos kemana wewa? Sibuk direktur PT Alam Liar tanya. Katara nge-WA. Kita yang tugain kuota untuk kita gaya. Kagak banget cene. Belinda, selamat pagi, waalaikumsalam, Dewi sehat, samulihna, jadilah legenda, Superman is dead bun, lagunya siap, salam buat semuanya aja, oke nanti dicariin ya, waalaikumsalam, spesial bunda bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Selamat pagi, doa yang sama buat Belinda eh. Bonok Sari di Batu Curi, Wulujeng Enjing, siap manco, salam kasadayana, waalaikumsalam, nunuju ngarupinggen Sukapura, semangat, hehehe. Cumungut, cumungut, ibu, selamat pagi, apa kabar? Semoga kabarnya baik. Hatur nuhun, parantos diputarkan lagunya Raos Pisan. Raos, satu ayang, selamat pagi ayang, anom, Repa, wah Repa, karage pemanasan ngecungar cengir. Waalaikumsalam, Lepal hadir Persib Pak Isuk juara karena menang lawan Persebaya. Konvoy di, baru dak, keren. Ulahlah, pecilakaun ngawarikan gaur, gaur, gaur. Tak neboga jantung, tak kolap begitu, Ngesan, boga penyakit jantung, Pagi Repa, Teh Nining di Kujang, waalaikumsalam, pagi, moga sehat, panjang umur, bahagia, amin. Kujang dingin, sama dong, kita juga dingin, Kira pada hujan, Teh Bu, di Padang hujan gede tuh. Ingin memeluk dirimu biar gak dingin lagi, Bu, naternuhan, sami-sami, Teh Nining sehat-sehat juga untuk Anda. Assalamualaikum, waalaikumsalam bun, pengen lagu Gelas Retak Adela, salam buat orang cinta wangi aja dari Doni Andriansa di Mangkubumi, Kota Tasik ya. Selamat pagi Kang Doni di Mangkubumi, terima kasih sudah hadir. Dikira tadi streamingnya gangguan, tapi ternyata setelah beberapa kali di ngklik, ngklik, ngklik begitu. Burung ogenya. Pagi bunda, pagi semangat. Pagi ini laguna hampa rilaso. Salam kesadaran semua penra di Sukapura yang setia hatur nuhun ya. Ini ujang NS nih. Ujang NS ngawai-ngawai. Bener ini ujang NS. Masalahnya gak ada namanya. 3444. Selamat pagi. Setelah Dewi coba cari ternyata ujang NS. Pagi deh buat Anda ya.

Suasana pagi hari ini yang terasa cukup dingin karena tidak moyan. Yang moyan mahanat Gusti ting yang moyan. Selamat pagi buat semuanya. Terima kasih untuk tetap setia ya. Kang itu siapa namanya? Kang Doni Andriansa, ada juga dari Mansur lagunya. Bagaimana, mau dari Mansur atau tidak? Kalau tidak ya sudah begitu ya. Bagi Dewi buat Repa yang pengen diputer lagunya Surti Tejo, apa bisa? Biasanya tidak bisa begitu ya. Menang tuh sih ya. Pak Queen hadir, apa kabar hari ini? Sudah ngopi? Sudah dong ya. Mancing mules begitu ya, tapi cuma sergot sudah, kalau sudah sergot ya. Benar ce Coach Igor, jeda di sepimpinal kapina cuma sehari. Lamun pemain serangan jantungan eksahan tanggung jawab. Emang teboga otak, cenan emang teboga otak nyeun jadwal. Yalah, ada versi makuat ianya. Kuat ya kuat. Pagi Pak Queen lagunya Bondan Prakoso nanti dicariin. Terbisa apa ya jamrud duet. Ada namanya juga nyarekan. Terbisa apa ya jamrud duet. Siap Kang Doni Andriansah di Mangkubumi saat pagi ya. Oke lah, Ucu Jaiter Teh Ucu saat pagi. Waalaikumsalam, hadir segar bun nguping lagi. Lagu ini serasa semangat, kudu semangat ate. Biar anda ajerag-ajeragan sedikitnya rasa apa nama kaku di tulang itu hilang begitu ya. Jadi karena memang harus digerakkan. Salam buat semua, buat Ubun, sehat-sehat dan ceria selalu. Terima kasih banyak Ubun, sami-sami Teh Ucu Jaiter ya. Doa yang sama buat anda, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi dan sehat-sehat juga.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang Guan Pada Mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Iya, ke Facebook kan, deh.

0: Wis, gaya itong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP-na. Meli di mana, ce? Cik, ngilikan. Ya, HP menang meli di Cermat Sale, Dep. Naon, ce? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Genah, merenah, nyarenah. 98.9 Sukapura FM.

Makan 2 butir telur rebus sehari, ini adalah jumlah yang aman dan sehat bagi orang dengan kondisi tubuh normal. Dan kebiasaan ini memberikan banyak kebaikan seperti mencukupi kebutuhan protein, membuat perut kenyang lebih lama, serta menjaga kesehatan otak dan juga mata. Kenapa? Karena mempunyai manfaat utama saat Anda memakan 2 butir telur rebus, ya. Yang pertama adalah sumber protein tinggi. Ini membantu memperbaiki sel tubuh dan menjaga massa otot. Kaya juga akan nutrisi karena mengandung vitamin A, B12, dan D serta zat kolin untuk otak. Kenyang lebih lama, ini membantu menahan nafsu makan sehingga berat badan lebih mudah dikontrol. Hal yang barangkali perlu diperhatikan, di mana kadar kolesterol kuning telur mengandung kolesterol namun aman bagi orang sehat jika diolah dengan cara direbus. Jika memiliki riwayat kolesterol tinggi, penyakit jantung atau diabetes, Anda bisa berkonsultasi porsi berapa yang tepat untuk dikonsumsi. Imbangi telur dengan makanan sehat lain kayak sayur dan buah hingga nutrisi tetap seimbang. Kenyataan di lapangan bahwa 2 butir telur rebus digoreng, dimakan bersama keluarga menjadi 5 porsi. Ayeuna mah keur murah, nog teh sok-sok mengkonsumsi telur. Biar kesehatan otak dan mata ini dan perut kenyang lebih lama, baik bagi tubuh ya. Keur murah 24.000 sakilo ya, bahkan lebih murah untuk Anda kalau Anda beli di kandang.

Sebel kalau makan telur rebus kecuali mau digoreng pakai bawang, pakai bawang sik-sik cengek begitu baru deh dimakan. Ata-ata kita mah tepati beki saya. Tuh kan para istri-istri, dua telur rebus itu sehat dan harus dimakan tiap hari, bukan cuma diraba. Anda itu pikirannya kotor begitu ya. Jadi kalau disesegel atau otak napakuin Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir bun. Napian heula pare. Tapi itu bisa bun. Jadi loba nu benerna kapiceun. Are nu hapana ya keneh na nyiru. Haduh. Diajar atuh, sok diajar. Balikan deh, balikan deh. Can 10 kali mah ngesang-ngesang. Karena mayan teh kudu olahraga. Napian pare we sama poe diajar. Aya apa na dina nyiru anu benerna turun ka anaf Alus alus alus. Lagi Pak, tak kulah ayo nemulukkan ke wajikan jebak kergede buteng Karunya nanon teh pamajikan deh, pamajikan deh. Ungkat-ungkat dan wae bujur namun esok pasti nanti biasa milu ngegeol itu teh. Sok diajar Pak, nanon kau diajar bisa karena biasa begitu ya. Pagi Pak, anu bujur naung kedung kedan. Nung kedete.

Kenapian kade, jangan itu ya, jangan ngerese, pemali ngerese. Mama Talita, waalaikumsalam, selamat pagi, hadir lagi setia mendengarkan, ngabsen dulu sebelum tancap gas lagi. Yang selamat pagi kan kubun pagi Mama Talita, semoga sehat ya. Salam untuk yang lagi mendengarkan, waalaikumsalam. Lagunya Republik tiada guna lagi. Itu kunaonnya, padahal sudah minum air, ta, itu cai, ta. Teng, teng, teng.

Bongan ayo eta ayo balelo. Salam spesial Kakak Ubun. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Sehat selalu. Berkah barokah. Amin. Mama Talita saat pagi. Doa yang sama buat Anda ya. Manur, pagi bundaku, sayangku, cintaku. Pagi Manur ya. Lagunya Bun, jangan tunggu lama-lama. Salam buat semuanya aja spesial bundaku sekeluarga. Sehat-sehat ya Bun ya. Nuhun, hatur nuhun bundaku, sayangku, cintaku. Amin ya. Sami-sami Mama Nur, sayangku, cintaku. WDKWW Lin Kelelaki eh. Lagunya nanti insya Allah dicari dulu eh. Repa naon cenah dibawa teh Bun kedaseur karena telur rebus ibu teh mente balelol. Pami alim coo yeah, yeah. Kudu dibumbuan saya mah lamun teu dibumbuan teh pati beki eh. Mama Patir, pagi telur mana cina? Telur rebus berdua. Telur rebus, eh kermurahin nama telur rebus teh. Ayo makan telur biar sehat begitu ya. Eh. No dua telur rebus teh bu setiap amar komentar. Kenyataan nama dua nok di tariguan menteri kalapaan ngarah gede dibagi opat ingin cemat ngeliat jaman kerletik cina bunda ya. Dibulang juga begitu, di kita mah begitu nok dua ya dijajar aja dibeber-beber nak hotel. Arisa sarap tadi beber-beber sebenarnya budak nate opat bagi opat potong hewan. Di kita kan begitu ya. Harusnya dua, satu orang itu dua telur rebus dikonsumsi tiap hari ya biar nggak oleng wargi jadi otaknya kayak eta ya. Otaknya meh pinter begitu ya. Pagi Pak Kuin, pagi Dewi buat ontoho, harga nog turun, harga nog kolor ke ikut marah. Otak neok, darah opat telur rebus, mati ya, mati arolengnya. Mantap saat pagi. Lagi di pasar nih.

Bara poeun amar meuleujeung. Moal naon kitu bun, telurna dua jaba dipasak ni moal. Wawa patir awe awe awe. Nognu dua matri kulu ngariwet cina katirisan gila. Aden uya saat pagi kira iwak cu engal ame syongit begitu ya. Pagi bun, favorit abi bun, telur rebus mah. Direbus nate jeng bol hayam mantap pokoknya iha tuh ah mengramon mah. Apa anda suka tungir ya, bagus lah ya. Kata orang-orang itu ini na bahasa Indonesia tungir hayam teh naonnya, tungir na bahasa Indonesia naon itu yang namanya tungir. Jarok ah mengramon bere jamanya. Marahan sen bisulan tiap hari makan telur mabun tapi bagus bagi kesehatan. Yang itu bisulan itu karena itu darahnya amis begitu ya. Jadi untuk menghilangkan darah amis, pas saya heula jeung dahar eta peuyeum sampeu. Biar anak-anak tidak bisulan ya, kemudian biar anak-anak tidak korengan, sok bere peuyeum. Peuyeum apa? Peuyeum naon we? Mau peuyeum ketan boleh, sina suka begitunya dipaksa sina resep begitu. Peuyeum sampo juga boleh begitu ya. Karena coklat baheula ragi nate eta teh biar menyeimbangkan ini ya. Jadi moal budugan gitu ya. Mama Arhan saat pagi ya, ontoho di pasar bu ya, sing lancar jalanan kangnya. Salamna suri Ina Hayam, kan tadi Dewi sudah titip salam buat Ina. Ina selamat pagi, sudah lama kita tidak bertemu ya, semoga kabarmu baik-baik saja begitu. Laris manis Tanjung Kimpu jualan anak teh Ina begitu ya. Terima kasih Kang Ontod ya. Karena ge Ontod. Pikiran anak teh kena kolor morosot ya saya tahu ini. Ada di Jakarta hadir ngopi bun, ngopi boga penghasilan ayat 3,5 mah tanggal 3 beres babayar tanggal 5 nangis koma. Boga penghasilan ayat 3,5 tanggal 3 beres babayar tanggal 5 nangis koma. Kumaan tuh nya bingung ya, ini pokoknya masih kena hirup Kang Ades nih. Jadi memang hidup itu berat. Kembali di papangku ya. Sing sabar gitu. Di ikhtiaran insya Allah deh ya, pasti adalah rezekinya. Daripada ayo nasare wehayo gitu ya. Datang rejeki teh kan datang hati lu nampak babayar tanggal 5,5 3,5 tanggal hati lu beres babayar tanggal 5,5 kecida Kang Adesnya. Allahu Akbar, kudukung mantinya Kang Ades, sabar lah ya. Ujian buat anda, buat kita yang memang berpenghasilan tidak seberapa, tapi insya Allah berkah lah gitu lah ya. Ese pun ese wingel yur tiada henti kau bekerja. Pagi Kang, tetap sehat aja, doa kita mah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Salam, good morning, Bun. Good morning, baru bangun. Mimpi indah. Kena-kena usum tiris ini mimpi indah. Kela-kela. Nah, ibu siaran pagi. Emang ayana Rabu? Bukan, Kamis hari ini. Tapi dengnya kita ngina HPG Powerboat. Aduh, asa tereh waktu tehnya. Kan ibu sri bejaan kamari cek dewi gasa teren Senin salah sarobot asa sakeak sakeak gitu tanya laguna coklat bandara turnuhun bun sami sami kang sehat sehat buat kang Andi Dewo di Kirkon biasana para istri udah sepenog sarang cawe teh katanya kenyang bisa berbulan-bulan apa iya bun tanya ke pamajikan saya mante aya duit alhamdulillah aya duit tongongan itu bukan duit gitu ya nama ibu-ibu diberi duit merenannya dikekep terbuka duit tongongan 26 ribu bun di Pali CMC masuk aja nui jalan karena motor dijajab ke Pali dia ya ngapa-apalah ya karena kan pakai bensin begitu kalau anda pergi ke Ranca Bakung atau ke Simbang dan pugu ongkos nage meren 7 ribu atau 10 ribu memahatalita ya ulah protes dikmelin ke pasar karena ada murah Pak Haji Dedi Warso tadi Ranca Bakung dia suka beli di sana kalau ke pasar Ranca Bakung karena Dewi harus selalu ada telur ada bonteng tongares

pagi Dewi, Kang Dadan, Japra. Waalaikumsalam. Lagu Gigi Terbang. Salam buat semua spesial ibu yang cantik. Iya. Itu yakin yang nyebut cantik nih di utung-tunganku. Iya. Jadi mau di komentaran wongan apa-apaan ini nyebut iya begitu. Teh ucu jadi itu abi mah kirang hobi karena telur teh. Atu kedah paksakan ayah namanya buen. Menurut ilmu kesehatan seperti itu begitu. Ya karena kita kan nggak belajar ilmu kesehatan. Jadi kita mah belajarnya sampai SMA. SMA juga tidak terlalu detail mengenai ilmu kesehatan. Jadi gugu teh ucu digugu ditiru.

Aduh, makin sete ucu ya. Kang Doni Andriansa Tungir, bahasa Indonesia itu brutu bunta gitu. Siapa tadi yang suka itu? Tungir teh brutu Kang Doni ya. Selamat pagi Kang Doni Andriansah di Mangkubumi Tasik. Ada Wan Azalpa, pagi Bunda cantik, pagi Wah, apa kabar? Alhamdulillah, selamat mancan tugas Bun. Ayong diselamat pagikan ku Bubun cantik. Terima kasih Wah. Lagunya tajamnya karang Bun. Salam kenal Bubun Tiwan Azal Pak Tipali CBI. Salam kenal. Salam kenal kembali ya. Terima kasih Wah sudah hadir pagi hari ini. Saya keputar tapi semoga keputar nanti ya. Jadi tong kudu nyebut keputar enggak ada apa nen lagu nacan di tayang. Repa, puyum sampe jeung puyum bentar.

เบิร์นได้มาด้วยpagi-pagi ibak atau mesengit nih adin uye matos ibak sengit nih tapi mawak kemandi candi putaran yang kewedo guanyam salapannya lagu seleng jaluna bendera setengah tiang mawak kemandi candi putaran mahar ini keras beheng eh kamang ade segera balik itu eh di lembur geus usum ngaku tanca cicing tang balik tang balik ngasana besi ngaku cai eh sambena sambo manehot ya wah enak deh eh nogan karena tuh mangpik ngulub nog dua eh sama kuat ngegas mesin tuh anger dibagi-bagi dulu Bang Ades segera balik di lembur ke usum ngukut ngakutan cai cek mau ngakut usum langkara koi ngan pake levis enggak lah kayak enggak begitu lah yeah. Biasa-biasa aja heureuyu eta maruk teu doraka lebar salat acong-acongan nungengan salaki lagi pak lawan nukara ritu eh. Sampai sehat nining di kujang lagu dulu ya. Udah jam 8.02 saat sekarang. Saat pagi buat semuanya. Semoga lagu yang di request bisa diputar semuanya. Semoga. Kalau tidak ya mohon maaf lah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Kalau siaran begini Wargi ya, jadi hilang rasa stres, hilang rasa tertekan, hilang rasa kesedih gitu. Nyanyi woy. Wewe.

teu sadar terus tanggal 5 Agustus biasa namati akhir Juli tos rame nu masang merah bandera di Diamabun aya nama tos bade Agustusan tacan anu masang bandera kunaonnya apa kudu kawas taun kamari ngibarkeun bendera One Piece di WSN. Beda ya kalau di kota sama di desa, kita mah udah serabeng bendera teh pahkuin geura mulang lah ya. Rame di kota mah merayakan Agustusan teh. Sudah beda kayaknya zamannya. Zamannya sekarang kan agak sulit-sulit tuh ceritanya. Ceritanya kalau gitu. Saya mah disyukuri aya eueuh syukuri gitu. Jadi mendingan di lemur nanti ya pa dieu rame-rame ulah hoe ngibarkeun bendera One Piece. Si ditewak si hoe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi bun pagi kumaha damang. Alhamdulillah Zen AR hadir di Parakan Salak Sukabumi. Lagunya bendera ti coklat sehat-sehat bun. Hatur nuhun sami-sami Zen. Sehat-sehat juga untuk Anda di Sukabumi. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Ada dua ya lagu yang sempat Dewi siapin, yaitu Bendera Coklat sama Bendera Setengah Tiang. Ngan duka kaputir duka moa. Pagi deh buat Jen di Sukabumi sana, para kansalak ya. Mapatir hayang lagu atuh bun nuki kan coklat nuki geningan Indonesia tanah airku merah darah putih tulangku. Bisa teka puter itu banyak raus meren ulah meren dayah sok ya. Emang enak ya, coba aja pakai yang itu, pakai cuka dikit ya, pakai cuka 2 tetes gitu biar ada asam-asamnya ya. Pakai pedas, wah mantap pokoknya mampatir. Mama Topan pagi ambu mama Mia ukeun lagu kerinduan. Alah si CS mana kunaon tegaduh kuota ya. Mene nyuruh Mama Topan minta lagu kerinduan. Mama Mia tewas salam apa dadan. Mama sehat. Dewi kemarin kesana Mama Mianya lagi pengajian ke Mama Dede. Jadi Ira apa angkatnya? Di subuh kene cenah bisa di teka bagian diuk. Masya Allah. Ini siana ini setian teka bagian tempat Dewi kedinya ke apa ya. Biasanya melihat meli bihun. Pagi Mama Mia saya sehat. Lagunya insya Allah ya. Dadan japra gigi terbang mejeh cenebon. Udah disiapin tapi kita lihat waktunya nanti yang dadannya. Ten ini nganupis bun. Sekarang udah anget sinar matarinya udah panas alhamdulillah. Mama Ade tarima ngade seorang mana kot kudu balik geus usung aku tancai lucu oge nya. Ulah balik capek. Masih setia ngantosan lagu Ebit ke heula mama aja teng. Semoga nanti bisa keputar. Mama Adi saat pagi, Bapak Marki sehat-sehat semuanya ya. Tah ya Mama Mia, assalamualaikum kasiangan Bu Mama Mia hehehe. Pagi ya Mama Mia, terima kasih sudah hadir. Mantah lagu kerinduan lewat Mama Topan keputar gak ya. Aduh kayaknya juga mau cukup lagu nama Mama. Apunten abilite kaputernya, sehat-sehat. Salam buat Ua di dapur tuh. Siapa mada geus ka balong, balong nete kasaatan Repat aya pemadamannya bun 17 Agustusan tanggal seberapa bun ada info tentang pemadaman yang keweda guan tanggal 17 simpang. Selamat pagi. Weh,
Yo marajen ngadang Bandungan di Pasar Simpang. Mama ini balik deui tadi na HP bisa ngabandungan eh urang ini kan urang sina streaming kan. Dia mah males beli radio, streaming aja Mama Adi geus ka pasaran cebaku we. Sehat-sehat ya, amin. Ingat di mana kene ya. Muah sini. Lagi Mama Adi, terima kasih. Ntar dikasih tahu Adi, kasihin ke si Aki. Kan sudah di komentaran ke si Aki di Facebook-nya. Jadi Mama gak tahu jauh-jauh mau goreng lauk ya. Mun lauk telok gurame, ya manak jair nula letik. Hahaha. Ntar ngosok.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Pamit lah, sudah siang. Jadwalnya juga nyampe jam 9. Sebenarnya lagunya sudah Dewi susun sesuai permintaan. Tapi dah waktunya gak cukup, begitu ya. Numenta lagu coklat ya karena keputer ayah. Nah jam sabar emang adin uya numenta lagu tadi itu ya. Jam 7.50 karena keputer ayah. Nah masya Allah. Maaf ya. Karena ya itulah ya, banyak yang request lagu jadi waktunya gak cukup ya, mohon maaf saja begitu. Namun pun naguna menian sebulan Agustus nih. Dengar kena naga, mana ya naga bulan Agustus itu. Bismillah mulai aktivitas gas-gas biar gak kedinginan ngopi hitam. Sok derlah semangat ya, semoga lancar begitu. Teh ucu jahit terus semua kucainya bun di payunan lebih meresep jantan haneuteun eh. Tinggi ridik tebuh tilu perang ngakucai eh. Mama Adit sudah disiapin tenang eh, hari jam setelah lagu ini ada punya Mama Adit ya. Alhamdulillah Teh ucu udah banyak ya banyak China maksudnya gitu eh. Jadi orang-orang pada ngelacai dina balong Teh ucu eh, dina itu sumur siuk katanya berkah berkah berkah. Kalau tidak ada lagu terbang dari padi aja bu si Kang Dadan Japran oh, tadi gaya ayah tapi can gak puter loba mental lagu eh. Anopi selagu nabun lahir sekolah kerja mati kitanya hidup tanya. Abi no abi gitu kaputer jam isukan no cina buan nye jang isukan nye jang isukan insyaallah silih doakan Akang sehat berkah Yusua gitu Dewi juga sehat berkah Yusua eh. Jadi biar pada apa namanya bisa kembali bersama begitu ya. Teman ya, Kang Repa, semoga Anda legowo. Lagu nanti kaputer. Deh pamit dulu, terima kasih atas segala perhatian Anda. Dari jam 6 pagi hampir mendekati ke jam 9. Tadi sudah diawali dengan bismillah, akan Dewi akhiri dengan alhamdulillah. Sehat-sehat untuk kita semuanya. Lancar berkah cari rezekinya.

0: Ya, lagu yang membuka jumpa suara kita judulnya adalah
1: judulnya naon jeung?
0: Tiada guna lagi,
1: tiada guna lagi.
0: Bebet kan weh.
1: Masuk itu jeung gede ambek jeung.
0: Atur thank you buat semuanya yang sudah masuk ya, yang belum kacida. Kenapa belum?
1: Yang belum masih sedang bersiap-siap.
0: Oke.
1: Ya, siap-siap baca nih.

asa ngalanggah kadangnya lagu ieu iya, ceuk. Di awal sekali ada ke Amar Siang Kang Den Bunda Cantik. Tais panca mudah tagunya Buta Tuli Roma Irama. Pada Buta Tuli wae kakak. Aduh. Gak pantas cepat cantik kak Ece.

dadan japra, dadan japra, sugan teu tarang nyemprot. Hematir. Dadan japra disebut dadan jepro. Dadan japra, assalamualaikum siang Kang Den. Lagunya dibalik penantian. Enaon dibalik penantian. Selamat semua spesial buat Ijeng. Tisnawati, betul. Ayo nyebut Tisnawati, kira-kira.

Oke, kita dengar lagu yang ya sebagai pemesan pertama. Iya, minta lagunya Buta Tuli. Silahkan buat yang minta paling awal banget nih. Kakak Amar, kakak, silahkan sama nih.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Saur kakak amar hubah

0: Waduh, dadan japra jogena maning uwit japra. Pur sawer jenajeng.
1: Nyawer kenaon.
0: Teuing teh. Rangginang geuning saeu.
1: Nyawer rangginang.
0: Wasik. Atau wasik mawasik cek japra we.
1: Ya, sekarangnya ge wasik.

saya sebenarnya sebelum siaran baru pulang dari yang sedang nikah nih, Nabila, putri daripada Om Duseng ya, yang hari ini sedang menikah dengan ya, sudah selesai saat upacaranya atau sedang masih sedang berjalan.

0: Terima kasih.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Lesti. Celesti nu haririn Celesti. Ya kita lanjut. Andri Dewo. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Ade Den Kali Ijin. Tepang deui hoyong ke lagu nate. Luka hati luka diri Adela. Dikintun kaya sadaya pendengar Sukapura kaya Ade Den sehat selalu. Amin, terima kasih. Andri Dewo, luka diri luka hati luka diri ya.

ada juga dari Muksin Alatasnya, Luka Hati Luka Diri mah. Mau enggak? Ketimbang enggak ada ya. Andre Dewo. Teh Ani Cidadali, assalamualaikum pagi Kang Den. Waalaikumsalam pagi. Sarang teh ijeng pagi juga mengejar badai ayeuna nama Kang biasa kanggo Mama Askia. Neri kanggo sadaya wargi Sukapura, spesial kau Kang Den sarang ijeng. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Talita. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Kang Den bareng Ece hadir lagi setia mendengarkan. Absen dulu ah. Kang Den salam tuh yang lagi dengerin aja, spesial tuh Kang Den. Semangat tugasnya aja ya, lagunya Kang Den. Dari Ece Trisnawati Badai Biru. Oh yang Badai Biru mah Talita teh. Badai Biru cenaceng. Oke, Badai Nu Biru, Badai

Iya, aduh. Paur ku adeden sorana. Aduh. Oke, siaplah. Buat Mah Talita, buat Andri Dewa, buat Ani, Ani Cidadali. Oke, kita dengar lagunya. Oksin Alatas dulu. Luka hati, luka diri ini.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk sutukerani jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

kebablasan saya ngomong Ijeng. Ijeng mah tetangga sebelah saya ya. Ini mah Ije Trisnawati, lagunya Badai Biru. Asik, asik ya. Semoga puas buat yang pesan tembang ini. Kita lanjut.

Ada Mah Kalisa, assalamualaikum Kang Deden sareng Teh Iceng, hoyong laguna Mah Duda Araban. Mah Kalisa hoyong Duda, neng Arabannya Araban. Oke, oke, siap Mah Kalisa. Tunggu ya. Berikut ada Pak Queen. Waduh, waduh. Hadir Kang Den, nyimak selalu di Tangerang. Aduh. Hoyong laguna teke Nurjana di Sun Sing Sue. Itu Pak Queen, saya cari dulu ya. Di Sun Sing Sue.

sing suwe tasa temu kane buat Pak Queen, kasihan sekali jauh-jauh dari Tangerang ya. Barangkali mau diganti sama lagu yang lain, silahkan. Ikan Nurjana kayaknya kenapa nih di sing suwe gak ada. Berikutnya Rama Kembar, assalamualaikum Kang Den, waalaikumsalam Wilujeng Enjing, Kang Den Teiceng, semoga sehat selalu. Alhamdulillah Ece sehat. Begitupun saya sehat alhamdulillah. Oyong Laguna, Gadis Manis Kalimantan. Oh, Gadis Manis Kalimantan. Mak kembar Hoyong Laguna, Gadis Manis Kalimantan. Salam kas ada pendengar Sukapura khusus nakang ya Kang Deden sarang Teh Iceng diantos Laguna Tonong. Gadis Manis Kalimantan.

Adela ya. Terus aku rumah irama kerudung putih, kata Pak Queen. Oke, Pak. Kita akan cari ya, Pak, ya. Boleh, ada lah. Ada. Ini banyak yang pesen lagu, nih. Oke, kita dengar lagu berikutnya.

pertama kali sama kasih lagunya Kang Den, merasa terhibur sambil nyetiran lancar gas.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayo nak, mah. Tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Talita, makasih lagunya kan dia ngerasa terhibur sambil nyetiran. Tancap gas terus, tukang deden sarang ije. Ya, tugasnya saya selalu amin, amin. Terima kasih ya buat.

Ya, semoga betul-betul sangat terhibur ya, mah kembar. Terima kasih. Kita lanjut, mah Naila. Assalamualaikum, siang Kang Den, Teijeng, Hoyong, lagunya Melodi Cinta. Hoyong Melodi Cinta, salam kasar dari Tertasela. Salam satu jarum spesial, karena selalu amin, terima kasih. Mah Naila, anu Hoyong, lagunya Melodi Cinta.

Berikutnya Jian. Assalamualaikum Kang Den. Waalaikumsalam Jian. Sarang Teh Iceng. Waalaikumsalam. Hoyong lagunya Rumah Bambu Evi Tamala. Pami ayo pamita ayama ada rindu. Satras Kang Den. Sarang keluarga. Terima

ini. Assalamualaikum siang Aden, Tois Manco, Pensan Satya. Oke, terima kasih. Ten ini. Berikut Teh Ucu Jaiter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam siang Kang Den Tejeng. Oke, segadisnya gadis manis lagi. Gadis manis kali manisan katanya Ken buat semua aja spesial buat Kang Deden sarang Teh Icing semua saat selalu amin. Terima kasih. Teh Ucu lagunya udah ya. Teh Ucu Jaiter sama akhirnya. Andi Dewo hatunuhun Andi Dewo lagunya ketampi pisan mangga tadi ya. Eri Irawan berikutnya assalamualaikum selamat siang. Mata aktivitas aja lagunya. Menyesal dari Mansur spesial buat pendengar Sukapura. Eri Irawan hoyong menyesal.

keduanya juga menyesal enggak ada lagunya dari Bang Mansur. Kita enggak punya ya buat Heri Irawan. Sorry Her, sorry Heri Irawan. Doni Ardiansa, Assalamualaikum Nyiceng, lagunya Idaman Hati. Dikirim kanggo ke Abi Wae. Aja. Kakak Abi Wae di Diledot. Cinta Wangi, Doni Ardiansa. Mangkung Bumi Kota Tasikmalaya. Kalau lagunya

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh.

Oke, dari Rita Sugiarto Idaman. Hati-hati ya. Oke. Ini yang minta lagu Mahmila, Assalamualaikum, hoyong laguna Kadis Manis Kalimantan. Udah lagunya tadi ya. Tau Cujaiter juga sama minta lagunya Gadis

manis Kalimantan. Duh, gimana tuh ya? Adin Uye siang Kang Den Hoyong laguna. Oh, ini lagu Sunda. Belum saatnya acara lagu Sunda ya.

Abi nunjuk di payun hoyo nunjuk ngopi. Ya udah minta lagu udah dari tadi ya. Matopan siang Kang Deden, Matopan hoyo lagunya Bimbang. Baru ini minta lagu Bimbang, Bimbang. Ya udah minta lagu, minta lagi. Wayahna, wayahna. Lain hari boleh ya. Ya minta lagu Bimbang sebentar.

Umbang den El Presukaisia. Kalau minta lagu sebutan, sebutkan siapa vokalisnya, jelas ya. Anda jangan menyalahkan saya kalau itu, oh bukan ini vokalisnya, itu kan Anda yang minta lagu. Lagu Bimbang aja, hanya judulnya yang disebutkan Matopan. Boleh, saya pilih dari Elvis Presley. Ada Majia berikutnya. Assalamualaikum, Adeden Hoyong Laguna Kandas. Buat para jahitan Ciseti, spesial Kang Deden, sehat selalu. Makasih Kang Deden Teicing. Mangga Majia ya. Kandas, lagu yang dipesannya. Lagu Bimbang siap ya.

Jian hatur nuhun Kang Den, sarang teh iceng laguna Mangga Jian ya. Yang lainnya sudah semua hanupis laguna Kang Den semua satrus kata Mahnaila oke. Happy Sukaisi Bimbang dan masih Happy Sukaisi Kandas. Ada dua lagu berikut buat teman-teman yang sudah seputar lagunya. Semoga Anda bisa merasa puas.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: rentetan musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area eks TPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di pemukiman padat Kota Banjar. Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area eks TPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4:15, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
5: Birunya, 3.
6: Bapak Iing, Ibu Yani,
5: sama Pak Dila.
6: Awalnya dari mana, Pak?
5: Dari kompor katanya.
6: Dari kompor. Kompor dekat ke tabung gas.
5: Dekat tabung gas. Ada
6: ya. Kebocoran mungkin lah. Pokoknya nggak ada korban. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah nggak ada korban.
6: Jadi maksudnya RT? RT 4, RW 3.
5: Kelurahan
6: Mekarsari.
2: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa. Mengingat cuaca kering yang tengah melanda, masyarakat diimbau untuk lebih waspada, tidak membakar sampah sembarangan, serta memastikan kompor maupun instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Camat Indi Hiang Kota Tasikmalaya Hendro Haryoko akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan menandatangani surat pernyataan menolak operasional King's Family Karaoke. Langkah ini diambil usai kantor kecamatan diserbu aksi unjuk rasa puluhan warga RW 011 Sindangwangi, Senin 3 Agustus. Suasana tegang sempat terjadi di kantor kecamatan Indi Hiang akhirnya mencair setelah Camat Indi Hiang Hendro Haryoko menemui langsung para peserta aksi. Di hadapan massa, tokoh masyarakat serta ketua MUI setempat, Hendro menyampaikan permohonan maaf atas sikap maupun ucapannya yang sempat menimbulkan kesalahpahaman. Membantah tuduhan berpihak kepada pengelola hiburan malam, Hendro menegaskan kewenangan penutupan izin usaha berada di tangan pemerintah Kota Tasikmalaya. Namun, demi meredakan polemik, ia menandatangani dokumen aspirasi penolakan warga untuk diteruskan ke tingkatan Pemkot. Sebelumnya, puluhan warga RW 011 Sindangwangi, Kelurahan Sukamaju Kidul menggelar aksi damai ramai mendesak penutupan King's Family Karaoke yang dinilai meresahkan dan bertentangan dengan norma lingkungan permukiman. Ketua RW 11 Sindangwangi, Yazid, menegaskan alasan mendasar di balik aksi penolakan warga.
4: Nanti kita ngobrol lagi sama warga. Insya Allah selanjutnya kita akan beraudien ke tingkat DPR. Sebelumnya karaoke di wilayah saya itu ada satu tempat karaoke dan satu tempat miras. Alhamdulillah untuk tempat miras udah kemarin waktu malam Sabtu udah sama warga, sama APH, udah Satpol PP sama Kapolsek. Selanjutnya yaitu terkait karaoke satu lagi.
2: Aksi yang berlangsung aman dan tertib itu akhirnya membubarkan diri setelah dokumen aspirasi ditandatangani oleh camat. Warga kini menunggu langkah konkret dan tindakan tegas dari pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai aturan hukum yang berlaku. Proses evakuasi bangkai kapal tongkang Nautika 22 dan tumpahan batubara di pesisir pantai Sukaresik hingga Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran terpaksa dihentikan sementara Senin 3 Agustus. Keputusan ini diambil setelah puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat terdampak menggelar aksi unjuk rasa di lokasi kejadian. Massa yang datang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 menuntut keterbukaan dari perusahaan pemilik kapal terkait mekanisme evakuasi. Warga mendesak agar tumpahan material batubara di dasar laut dibersihkan terlebih dahulu sebelum pengangkatan bangkai kapal dilakukan. Koordinator aksi, Abah Rangga, menyebut dampak tumpahan batubara telah melumpuhkan sektor perikanan, nelayan tangkap, hingga pariwisata lokal. Warga juga meminta hasil uji laboratorium lingkungan dibuka secara transparan kepada publik.
7: Diberhentikan terlebih dahulu sebelum ada sosialisasi terkait pengambilan tongkang secara menyeluruh. Karena kami timu pertanyaan yang sangat luar biasa, kegiatannya kegiatan apa, teknik yang dilakukannya semacam apa, tentu kami sebagai masyarakat tidak tahu. Untuk itu kami memohon kepada perusahaan terkait untuk melakukan sosialisasi deh terlebih dahulu, biar ada ketransparanan.
2: Menanggapi tuntutan warga, pihak tim evakuasi sepakat menghentikan sementara operasional persiapan. Namun koordinator evakuasi dan penarikan tongkang, Teguh Bobby Alamsyah, mengingatkan penundaan berisiko membuat posisi kapal semakin terendam di dasar perairan.
8: Secara dampak di sini itu akan tertunda. Bagaimana kita lihat kondisi kapal, makin lama kan semakin terpendam. Kami dari salvage atau SAFOR yang bergerak untuk penarikan kapal pasti akan menjadi hambatan bagi kami. Di sisi lain kami juga harus menerima aspirasi dari warga. Sampaikan adalah bahwa diberhentikan dulu.
2: Proses penarikan kapal sendiri diperkirakan membutuhkan waktu 5 hingga 6 bulan. Tergantung pada faktor cuaca dan tinggi gelombang laut selatan. Aksi unjuk rasa warga akhirnya berakhir dengan tertib usai mendapat pengawalan dari aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
10: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Pangandaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar anggota PRSSNI Jabar RJM FM Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat Jalu Priambodo mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan nyawa warga dari ancaman bahaya.
3: RJM sendiri juga menceritakan bagaimana peran mereka dalam menghadapi situasi bencana khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dan dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana tetapi juga sebelum terjadi bencana ya. Seperti halnya di Aceh ada tradisi smong gitu kan. Di Jawa Barat sendiri ada kisah tentang kabuyutan gitu kan, ada pamali, ada larangan ya, yang memang di situ kaitannya erat dengan pelestarian lingkungan. Jadi memang upaya-upaya radio khususnya yang ada di Kabupaten Pangandaran ini dalam melakukan edukasi sebelum terjadinya bencana, termasuk dalam melestarikan alam agar kita terhindar dari bencana, itu sangat penting. Dan itu juga kami sampaikan, mudah-mudahan bisa sampai kepada publik, dan publik pun juga saya rasa perlu ya menjadikan radio ini sebagai referensi ketika dalam kondisi-kondisi bencana ya.
2: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Gena merena ngarena 98.9 Sukabura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi. Sareng ditepang dina acara Hari Wangsa yang dinten ieu. Sapanatosna urang ngadangkeun warta berita gitu. Nyanggakeun kawih kalindeng mah Ibu Heti kusendang dina sasaeleb. Minangka bebuka. Mangga nyakeun kasadayana.

aturan Andri Dewo. Assalamualaikum sampurasun adeden kalite ijeng. Tepang di hoyong kawihna peyem Bandung hatur nuhun. Hoyong peyem Bandung, hoyong peyem Bandung. Ke orang pilarinya.

0: Dan Japro sampurasun Kang Den kawihna ketok magic cinta kepenyik merenya tepi tamala
1: didi
0: spesial kanggo Totong.
2: Oh ya Totong gede dia kusmorop yo.

0: lain. Ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng. Komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Soran Ri Dewo aturan adeden kawina asal wararaas. Jogedan wa Totong.
4: Wah, Totong mati tadi nepikeun ka nutu.
3: Tuh, tingali si Totong. Sehingga paseuk menang nyalokeun. Leuh.
4: Ah, Mang Dadan henteu bakat jigot.
3: Jogen meureun.
4: Joget.

0: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu nomor 157 Karang Nunggal, Tasikmalaya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wahid, aing teh rematik ongko suku jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge

Mea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasik Malaya. Buka praktek saban dinten ngawitan tabu 8 enjing-enjing dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Siap bunda, cenang areng kenek heng tunduh. Rancaraga jerangan hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Den, bunda jang totong.
1: Waduh, hatur nuhun angken, sawadidin.
0: Mahani.

0: naon, Ceng?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Mulai terungkaplah beberapa kasus tempat lain juga. Rata-rata diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
3: Bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area ex-TPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
5: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area ex-TPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4:15, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
6: Tirunya, Bapak Iing, Ibu Yani, sama
7: Pak Nila.
6: Awalnya dari mana, Pak?
7: Dari kompor katanya.
6: Kompor deket tabung gas.
7: Bocoran mungkin.
5: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
4: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
8: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan RE Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
9: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan. Cuman, ternyata pada tanggal 16 Juli diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan satu pohon. Tetapi ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari satu pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
8: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya, kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
10: Jadi begini, ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya, itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon gak ketahuan?
4: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
11: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat 2 ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, 1 ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan 1 ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
3: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban dan terdapat luka-luka ringan.
11: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PRSSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
12: Khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
4: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku ujikir dan administrasi kendaraan.
13: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku ujikir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi bus Mini Arta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan permajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Nah, kalau yang Kampung Rambutan, AKAP ya, tapi untuk Depok mungkin akan DP nanti.
13: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi bus Miniarta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran kartu tanda pencari kerja AK1 atau kartu kuning palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
15: Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi Disnakertrans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
16: Kami menemukan ada indikasi pembuatan kartu kuning, indikasinya dipalsukan.
15: Sigit mengingatkan, penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan, tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnakertrans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnakertrans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Klik and play sekarang. www.radio.prssni.jabar.
18: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
19: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
20: ayana masalah obat toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
21: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekasa berang petingan nunung tuna tata panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
0: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 kita bisa kembali hadir menemani Anda semuanya. Setelah 2 hari kita berpisah. Setelah 2 hari kita berpisah, kita hari ini ditakdirkan lagi untuk bersama menemani Anda semuanya di 98.9 FM Radio Skopor Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Karena tugas Sim Goreng menemani Anda semuanya untuk seban minggunya dimulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Monggo, selamat sore kita ucapkan. Ya, selamat mendengarkan. Semoga lagu-lagu yang akan kita sajikan untuk Anda sepanjang program suka-suka sore hari ini, lagu dangdut sampai dengan menjelang azan asar, lagu pop setelah azan asar sampai dengan jam 16, dan disambung lagi lagu dangdut sampai dengan jam 17. Ya, semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda semuanya. Tapi kalau misalkan Anda tidak merasa terhibur, nyawa ya, nah, karena Sim Kering bukan penghibur.

Tentunya seperti biasa Anda bisa pergunakan layanan chat WA di 08122 8212 81101. Monggo ya, Sam Goring, Andi, Elina Sugilar siap menemani Anda semuanya. Gas go.

0: lagunya Roma Irama dengan generasi muda nyangakeun. Itu lagu kedua ya. Selamat sore, sudah pada masuk WA-nya, hatur nuhun. Kita mulai sapa, ada Nuri, selamat sore. Ada Repa, waalaikumsalam. Lagu Pati Geni, Wenudaya, Tanupis. Mamila Cihuni, laguna Kasih Tak Sampai. Adela, selamat sore. Ada Dede Sok Amang, Nunga Belekuk, oke. Marton, sore, Uing, Ayang. Ngenah ke lagu pembukaan di lagu Wahaji, jelas. Ulun, lagu Indonesia di Bang Haji, Roma, Hanupis. Andi Dewo, sore, gaskin lah, nyapruk, teka rasa, terus terbawa waya, sakamari, salasa. Apa emang gak salasa kamari, ya. Beledagen lagu na luka hati luka diri siapa nih. Dan Japra selamat sore yang lagu Nopi Sasmita Tembak Aku. Kemudian ada Mani Cipari hadir, ada Ibing sore, Cilangkap hadir, panas non amang keserangnya. Oh kamu mah baru dengar ya, minggu kemarin mah nggak masuk, kali Rabu Kamis masuk teh Jumat mareuh meh. Sekarang saya mau udah mulai normal kan, udut geus ngeunah anu mah ngopi geus ngeunah. Sing sabar mang, da kami ge sami eta ngeke we batuk damun mangrupa bungkeuleukan eta batuk ah diajakan jogol lagu teh jam nyakarang siap nanti ya. Elsa Cika Thomas, kumaha tetangga reaksinanya mun urang nyetel radio tarik teuing keur panas poe ieu mah teu dibalai dog, jangan antulah saetanana we ya. Neng biasa noka ditingali, ecan noka disampur, hampurannya lain tebutuh, mangan dite. Kita kisah hari kemarin ya, lain tebutuh asli nasi, neng. Kemarin teh, gitu. Hari Selasa kemarin teh, kita ke sekolah, nanti siangan gitu, karena pagi-pagi mesti ngebetulin HP. Nemuin kiceper, tolong betulin, ternyata mesti diganti LCD. Kita ke simpang, ternyata LCD-nya nggak ada. Kontak Mang Colek usahain harus ada LCD yang ini, gitu. Nunggu kabar dari Mang Colek, ternyata ada, gitu. Oke siap, tapi ceng itu bakal sore kadinya, soalnya di sekolah bakal ada tidinas. Jadi ceritanya teh di sekolah kita sampai dengan pukul 15. 15 kita pulang. 16 teh di Batu Lawang. Kita ke Karang Heula, mata kamari teh jalan kadinya ka jalan ka Batu Lawang. Jalan kaci sempur, tisi sempur, untuk anu kawangun wati jalanan teh, nyandak anu kakiri, anu ngalewatan balai desa cip sempur, lapang, mengbal, gitu. Mulus kan jalanan. Ada katingali, wah yu mah hot mic, coba gura tengah gitu. Gura tengah maksudnya nanti tengah nanti di gura tengah mulus, nyaman kan betah. Nuh, hari pas tung-tung. Hari rek nepikan ka ditu nepikan katanyakan 28. Ente waulungan saat eta jalan, ya Allah, ya Karim. Barijeng nah hati-hati kan baru pertama kali kan kadinya ka jalan eta gitu ya. Spekulasi gitu ya. Abis Cisempur kan, abis Cisempur, SMP Cisempur, ya. Lagi diperbaiki, pas lihat jalan ke kiri mulus, hot mic gitu ya. Hot mic pakai garis putih di tengah, wah bagus yang deh, matak jalan kadinya, ada pasti jalan iya. Nah pikirannya pasti jalan iya, bakal kemana gitu ya, tujuan nanti. Entah bakal nguriling ke Bangun Wati, entah bakal ke mana karena baru pertama kali. Cuman harapan, ceng teh. Harapan sim guring, ke Hoyong, jalan iya, tembus ke Tanyakan 28. Ke Kebun Karet. Emang bener, gitu. Meskipun hati jalan halus, ceng teh. Wah. Bakal ke mana, ceng teh. Yuk, ke luar, na. Ayo, gitu, nah. Ya, bet masih gini di Indonesia, ceng teh. Masih kena di Indonesia mah dituturkan jadi kemana-mana kiku akang nginggik na motor tuh. Nah, biak hot mic itu mah ya Allah jalan. Ah lain jalan itu mah. Saka cida pohara itu berjalan butut tuh Gusti. Ya benar sesuai dengan harapan bahwa keluar nate ya ditanyakan 28 gitu. Tinggal belok ya kan ke kebun karet, keluar ke Sukarame. Di Sukarame tadi Sasak itu sekitar 1655 Neng Elsa. Beuteung lapar. Waktu nges burit, lamun mengkol kan Neng Elsa nges bakal burit, ceng tiba bakal kumaha mulang. Matak langsung ka Mang Colek. Mang Colek di papadonan heula sadiakeun sangu weh muru dahar. Lapar ceng. Kadeda dinya kan teu hariwang gitu, teu hariwang lamun lapar teh. Nan karena apanya daripada urang kalaparan gitu kan ya tinggal bilang kan urang dituju teh pangnya diakeun sangu gitu ya. Dina teu nyadiakeun na oge kan nah, emang bisa kan bisa beli tinggal naik gitu ke Cika Thomas gitu. Tinggal makan kan loba nu wawuh pirakusin wawuh tega gitu dina teu meredaanna ge kan loba lah tinggal beli gitu. Ternyata alhamdulillah disediain ke Mang Colek dahar non Mang Colek gitu. Terus pulangnya karena perjalanan bakal sampai malam, ceng teh siang nate ngontak Ujang RH, Jang baturan, ceng teh urang ka Cika Thomas balik bakal peuting. Lamun balik sorangan, urang era di jalan. Wayahna ceng teh tuturkeun ka Cika Thomas. Alhamdulillah Ujang RH membela. Siap mang, ya gitu. Orang nyusul cenaka Cika Thomas peknya gitu. Segalanya beres itu jam 7:30 jam 7 lah. Jam 7 setengah 8 beres nunggu Ujang Era. Jam 8 mulang jeung Ujang Era. Betang yang duaan mah ditutur-tutur teu sieun teuing. Matak berani ngambil jalan pulang tuh motong nu ka Pasir Jurig meskipun butut gitu. Pasir juri ke dibelokkan da duaan ieu lamun sorangan ngeah teuing tayang teuing aing. Mun sorangan posisi jam 7:30. Sorangan kudu ngaliwat ke Pasir Jurig ya. Ngeah da ieu mah tukangan Ujang RH. Tenang di jalan tinggal jrek-jrek gitu. Jalan Pasir Jurig geus sakitu bututna. Alhamdulillah nyampe selamat karena rompok. Tak kita neng lalakon nanti kenapa jatah biasa dicokot. Keun ulah ke dikejo itu nah. Dikejo ngeler deui nyenengnya.
1: Wah, ya Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tu da teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Selamat sore Pati Geni, nyakin yang minta. Jidan Alinsky, selamat sore. Jidan, kemana wae? Wat ngambleng ya ki Jidan. Sehat, sang di mana ya nak? Amar, selamat sore. Hadir, Tenining Kujang, sore lagunya Rindu Berat yang AI. Mah kaila ikum salam, alhamdulillah setelah sekian lama tiasa ngawai adik ke Sukapura sip. Norin sore penyiar kumaha damang, alhamdulillah abi hadir beri lalangiran ngadem ade. Rusdi Siawan hadir acus gas lagu reformasi tiroma irama bayi temake uage gitu. Hus. Wahaji gitu. Abung Cikalong, selamat sore. Omet Jaitro, akim salam si aku manco gasken. Nggak perlu yakin lagu Wagodeg musuh berkesan. Hus, Wahaji. Wagodeg. Tape, selamat sore Pak Andi Linda Sugilar. Awak merumun diberi lagu Oma. Puyang emang galing. Hus.

0: Muli Sikapini, Assalamualaikum, salam, selamat sore, Tois Manco, Majam, hadir, Bagaskan, Pirdaus, hadir, Sogaskan, Repa, Betagen, Saka, Penglo, Kumang, Godek, Yeay, Us, Wah, Haji, Dan Japra, ya, Jurigna, Kang, Daya, Kakek Salim, geus dieksekusinya kopi teh, Cikuma, Rasana, lagu adu domba, di Bung Oma, menang, mana make bunga tebuang haji oge. Wah haji. Kopi anu mana nu dieksekusi teh? Kopi nu ti pahkuin. Belum nu ti pahkuin mah. Kopina masih kene anu ti Amar. Dan masih kene aya. Marto nya di mana eta? Jalan 28. Temang uing teu apa? Bukan jalannya, tanyakan 28, duga kumah sejarah nama ngan tanyakan 28 yang disebut nanti. Tanyakan itu lamun di arah Sukarame, ya. Sukarame mau ke Wangunwati. Dan pasti melalui tanyakan 28, pemiti dia makan mudun gitu. Ya. Arah nanti di Wangunwati. Wangunwati lurus gitu ya, ngikutin eta lah, ngikutin jalan eta. Nanti ketemu nantinya eta, tanyakan 28. Nah isim gering kemarin nyobaan ke jalan itu, ke jalan apa nu ti Cisempur ke kiri. Jadi ngalewati Cisempur. Asalkan ngadenge konser we ya Bung Haji Gode Gus, Wah Haji gitu. Di belah mana ang nu goreng jalan teh ang memburun asupna ti Bunar munya nu bijina katanya kan 28. Nggak tahu Bunar nggak tahu apa pokoknya mah kadinya we ngalewatan balai desa, ngalewatan lapang sepak bola gitu namanya kan. Kemudian ngalewatan Kopdes, ngalewatan SD Budi Wangil terus gitu. Nah kan setelah SD teh pas mudun abis hot mic teh jalannya teh butut teh. Butut teh pokoknya memang ngaran jalan butut. Coba ya nanyak, coba butut. Oti kok sewa dua bawa motor gitu. Ketemu lagi di depannya ada SD Burujo Jaya. Kemudian berdepan lagi ada petunjuk ke Cikatomas gitu. Oh yang bener ya jalannya. Ke kiri ke Mekarjaya cina gitu dirinya teh. Pas kebon karet anu teu geus ka urus ya kebon karetnya. Terus yang pake jalan eta. Ya, emang bener keluar nate ke tanyakan 28. Nggak tahu Cibunar nggak tahu apa. Elsa Cika Thomas padahal mah sangu mah ayah percaya nggak neburit. Gampang mang ka sangu mah ngeheler deh bagus nih. Kudu gitu. Kayaknya di bejaan nih lah nyokot jatah beas. Madoha sore paingan uing penting asa ningali Jang Erha di pasar malam Cika Thomas epek ngapagen emangnya ngapagen musim kuring. Ujang Erha mah ka dieu jalanna ka Ciloa ka mana ka Sasak Ciloa gitu nyemata aya didinya heula ya, ka pasar malam ka pom gitu. Mang Andi mah nungguan di Mang Colek di Cipanagon. Wana Japa sore tawis manco lagu surga dan neraka salam Wajapa ti Cibatu Ireng. Mion gas lah ngawalu di ke Cagerlin hendak enamang bari ngopi hidung di kocek na kucangkang na 20 kali kakak tuh 13 kali kakak yang nyara rasa nanti angre secigula sama sugan jadi rasa kadu heran dapet pohara tuh. Om Abos siang naon ke mereka Cika Thomas yang nyimpang ke uing itu pada makedung mata rusuh baya itu rusuh mas segitu itu uing itu ngeating hidup di Cigaru makanya uing itu nyimpang ke lah pada edan. Aya dina komenan Facebook mang kunaon teu mampir je ke pasantren naon gitu udah tuh apa dina mampirna ge kudu mampir ka mana. Pakuin hadir anupis pusana basa pe minggu sehingga sanu langkung sing jadi baro kami. Abi selamat sore. Amar aya gegabah teh nyebut wa godeg. Hus, waji gitu. Bagia selamat sore Ibeng, mantap cuaca panas gede tema ku lagu Roma mang gaskeun. Itu barang bejaannya. Wah Haji. Repa mana naon mang ngaliwat ke pasir jurik sorangan ge paling aya leungeun kana tak-tak kana ke pasir jurik buat ngeanteh. justru eta si cilaka serangan mah. Oke bakat kusio nak berut-berutan cilaka. Baik mengpar ke jurang, amit. Hari kita makan duaan dikawal di tukang ngejrek-jrek gitu ujang era. Kan jongjon gitu tenang. Firdaus lain mang nyebut Bang Godek teh sieun dan keuteu babet ku hitaran buntung. Lalawora eta nyebut wa ieu nyebut Bang Godek. Terus di siawan inu mang basa ngadorong motor eta naon nama daerahna eta Lawang Angin, Batu Lawang eta. Eta mah jadi kisah nanti dulu ketika aya job ngahena sama almarhumah. Berangkat di dia teh jam berapa gitu deh soal subuh teh didinya di garacina di garacina di Batu Lawang di belakir gitu ya masjid di bawah. Nah soal subuh lah didinya ngeng karena motor teh hari di pas leuweung itu pas leuweung Mahoni kan ayam Medco paling kiri Pangragajian terusnya tak pasti kungan motor ngaberebet. Ingat, alah jajan di bensinan tapi repeh. Ngare repeh we kitu. Ngan yakin ieu motor bakal pareum. Da beda kan? Peknya ces separeum kunaon ya? Hilap teu di bensinan gitu. Kapun bojo teh ka almarhum teh. Kunaon atuh? Hilap cing teh keuna ya urang mapah gitu. Jalan ngadorong motor posisi di leuweung Mahoni anu poek nyata pas didinya tah anu dipotokeun kamari eta eta teh ceuk rek kaos Malawang Angin belah kanana harita masih kene pinuh ku tatangkalan areana mah kan belah kanan teh lenglang ya terus ditebang harita mah kiri kanan teh pinuh memang posisi jam 5 terus maju ka beurang gitu. Tapi da anger ngaranana ge ngadorong motor na leuweung anger kan deg-degan pun bojo mah nepi ka ceurik inget nangis eudah meunan lah ngaranana ge keur majiwa perempuan di tengah leuweung kudu ngadorong motor tenang kene moal-moalna naon kan gitu nya meskipun urang geuna hate mah da sieun tenang mua sok gigirin ayah kurungkan non HP pakai senter sok pakai senter HP kene iya mah ngestakdir nak iya beri di ngadorong ngadorong motor gitu panjang dah ngadorong nate-tete nyata ngalewat Lawang Angin pas na Lawang Angin kan semumudun sok naik temudun ceng tena mah di etakeun gitu lumayan ngirit-ngirit gitu ngirit-ngirit tanaga barinya ramisak lah cerik gitu ngaran-ngaran lagi kan ta abis burung kan datar deh kan dorong deh gitu mau nunjuk pasir kanyere gitu. Ta sebelah kanan kan ada rumah ya di bawah kadengnya anu batu ugurwokan Pak, udah kan ayah warung ini di dirinya teh. Baheula ayah mentu ayah. Ngicah bensin tuh, ente cina tuh ngicah umun wios. Ayah gera cina di pasar kanyere, nui jalan bensin. Nah hati tuh, pan aing mereka dinyar ke pasar kanyere. Abis ya, tema kan mudun sok naik. Cing dirinya. Di golosorkeun nanti dinya mah sampai ke pasir kanyere gitu. Eta suka duka harita bahkan bensin di dinya. Sok telepon ceng terai kaos kan inget karai kaos gitu. Inget teh karai kaos meh di baturan karai kaos gitu. Keunalah cenaya poe gitu. Harita mata kamari pas ngalewat kadinya setelah sekian tahun. Ya. Setelah kejadian hari itu kan ngalewat di kadinya teh kamari gitu. Kita kerada ngahulang bahwa lah mencing dia ngedorong motor di jeung almarhumah Jidan Alinski alhamdulillah mang sehat anger mang di Tasik cuman enama di garmen damalna jadi sesah badai ngawai amang itu kangen aduh ke amang ya Ya tenanan sih kangen mah saul hayang meluk kejutan. Teu jujaiter sore salam sedena atuh ame jujaiter kos uing amang anu motor can anu apa jalan ieu sok ditutur kana ka mana jigna motor. Nah teh mah keuna ya sasabge di masih Indonesia asa ulah ka Kamboja tah. Persis jeung kitu kamari mikir teh. Yah betul masih kana Indonesia cing. Lamun di Arab aing riwas gitu. Ya, dituturkeun we. Martan onya ya anu ekbon karet tanyakan nana kadinten teh ka Batulawang nyata eta eta tanyakan 28 kebon karet kan eta teh cuma teu ka urus anu bejeuna teh acus waji hampura acus silap tuh kakek nu calutak wadah cenah ulun sugan ka Bantar jalanna mah enggak lah tuh wani kadinya mah coba butut coba nanyak. Tapi nyasap gede tasikene memang aman. Kos uing kakarang tinggal belok kiri. Dakala mudun jauh tiba Batulawang. Apa kadang majalan Sukaraja? Soalnya taeta. Yeah. Kan ke kiri harus nama kan. Ke kiri ke jalur Pasir Joho. Tetapi manu ke kanan ta. Etete nyorang tanyakan 28 pe. Yeah. Kan ya tanyakan kan belah kanan teh kebon karet. Nanyak tuh nanyak panjang tak teh tanyakan 28 namanya teh. Magia suhaji rom nyemang tak eta. Kakek Salim cager mang colek sel hebe tuh panggil tengah jakana yang apa sensasi namun tak sasak deh. Datu mentah sasak ciloa kang dekat dia ke suka rame. Jauh tuh kudu ke ciloa mah. Kasasak suka rame jalanna. Mion aya rudet mang naon cek uing teh can dibaca salah ngirim ke grup Jai Tasik wong eta naon mang Mion ngajak ngawelu eta aing seuri uing ge katipu mang ti Cika Thomas lewat belokan 25 jius teh kadinten butut biji Batulawang uing bingung teu kuat nepi ka mana pira kuat blas ka Madinah mah teu pala naon aing. Arif waktu belokan 25 ayo wuh.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

kasih teh sampai lagunya nyangakeun yang minta. Dan japra godeg kang sungguh terlalu. Mun uing nu ngawal naik dieureuyan mang kunti itu tewak mang mun uing geut ngeah beureuna kita hayang aing. Bani Iban ulaki tulur ka Waji Omat teh Waji tetes haji nya pamali nging kitu salam porsa porsa. Om abonya eueuh pen Sukapura nu ngaliwat harita mang basa keur ngadorong motor har. Atuh bet subuh. Dina ayana ge kan malapeuleun uing, ada poek eteuh. Karana ge dileuweung. Pakuin orang mah kadang sok was-was lamun make motor metik jarak jauh hek nanyak mudun. Kadang sok lolos rem hareupna ku bakat panas. Malan pernah dibaka bengkel kerjaan apa mah anas kudu kaluar duit padahal mah tinggal tunggu tiis balik deui tah geuning pengalaman.

0: 1947 oh nyang urangnya kamari keur mikunan onangan santunan basa muharaman kadinya sigana film King Kong tatangkalna dinya mah tangka baradag di luhur nyata eta pika keungeun paurna teh anu ngagajleng heueuh make ikat mau kemana kisana teu bisa kitu oh. Make ngagajong make pakaian hideung diikat bareng ngamang-ngamang keris ka urang teh mau kemana kisana gitu kan kan ruas ka urang nih yo piraus urang mah di nyemang sia dipegat monyet balik ti wangun jam genep ngalut sia monyet nyebrang jalan amit yai alhamdulillah sih di tang dayungan enggak ada apa-apa gitu. Mangkaning cekrek kaos mah ah buladinya menggus gitu. Pas lawang angin mah pusatna cekrek kaos gitu cekrek kaos ya isim gering alhamdulillah gitu ya tidak menemukan hal-hal anu etak gitu ada pika kasiunan gitu dalam menemukan wah geus mah kuat ya irgi tuh mang eta lawang angin banyak cerita horornya tuh kan. Hari tama nya alhamdulillah di tang tayung ada apa-apa enggak nemu nu aneh-aneh pokoknya. Enggak nemu nu aneh-aneh diselametkeun gitu meskipun posisina ya lagi ngadorong motor atuh Irgi bayangkan ngeborong motor tibula dieuna. Dan cuman pas lawang angin mah rada ditumpakan gitu kan semumudun saeutik gitu kan. Banyak tuh cerita horornya ya gitu. Tapi nyamang tidinya kabita ku lemes na ku jalan dah ke kiri mah butut gening jam 7 masih kena di kebun mahoni mang coba lampu meletet budak kering soak nu kagara ninjak asa lega kebun karet jeng mahoni merukan ulah gagabah mi ono 28 meureun betahun belokna godek teh adek-adek kana lameta ka ditina butut. Amang mau dikawa ku ki ujangnya leheng teningalkan ki ujangnya. Entah itu kan posisinya di tukang. Siga pae ki ujang masa di calling hampir sarnas ki ujang. Ngomong arep Agus Susan daguan di Monas kuat ngurunyung gitu bergerak ya. Taeta alhamdulillah ya temen gitu. Ya, barela temen-temen deh gitu. Padahal mau dipikir-pikir mengeresok. Ya. Mana tuh di bensinan kusim kuring oke. Okay. Gitu ya. Mau gitu nya bela lah ngaranna ge bela gitu ujang era mah geus gitu geus jadi sarna senyaan selalu sigap selalu sedia gitu ketika labuh tina motor kan eta besar ngahena ka ditu kumangering jauh basa labuh di depan itu ruko itu duta karang coba hujan coba buat non labu jebarek init gak enak ditungguan napon ujang jang tulungan naon urang jeng dicilaka pangantar genteratnya gak enak kalau itu jauh siap jena tungguan ternyata hampir sarna sejang ibeng ta carita biak bensin puting-puting teh asa kaingetan cerita uing jeng pamajikan balik di pasar malam sekitar jam salapanan lah pas parum di pol babinong anu pas belokan oya saung anu saung hayam eta dirinya bingung si harita ik tengah-tengah jauh kalemur tuku non puaksa we balik di KBBM kapaksa balik di KBBM ngan eta pas palebah tanyakan ngadorong beda sensasina. Hek teu lama di Binong teh can loba lampu kaos ayeuna naon namang pangi jeung ku nukar itu daek di teh pang dorongkeun ceng teh pakatan aya aing tulisan teh terus-terus teuing ibeng aing amit teh ku teh pernah nya di dinya tasim goreng di dinya mah kan sok loba kabanyakeun di Binong nya. Ngahena teh jadwal anu jam 1 panganten kahiji Ti imah setengah satu sesok bayangkeun. Ngaliwat kadinya. Caduh empot-empotan nanas. Kan pernah ya nunggu lalakuan kena ya orang yang ngaliwat cun tedek angus. Orang yang cun ngaliwat ke jalan tedek angus. Wetung-tung na. Tuli nggak geleser. Caduh senyur-nyuran. Tapi alhamdulillah aman selamat gitu di tang tayungan gitu. Tak pernah menemukan hal-hal nu aneh gitu. Ini sakit tengah puting jarak rawo gitu. Tanu basa nginep di Abah Dadan. Ya, Abah Dadan gaya kan nginep. Ngahena biasa jam 1 rita gaya. Anu bulah dituun SD miun. Tiba Dadan teh kabulah dituduh terus. Aya lapang aya SD we pedidinya teta. Ngahena teh didinya. Balik kan otomatis nyerang eta nyerang petakan eh. Nyerang petakan UTS SMP bulak belok gitu kan. Hai. Tapi ya wani mekan bae cing tenan. Kewajiban orang kan sebagai seorang salaki ya eta. Sekitar jam 2-an lah, setengah 3-an lah. Jadinya dilubung naon eta ngaranna Miun, UTS SMP petakan kebelah dia geuna. Di seorang ku akang sih. Kamu kebelah dia kan kena belokan bugang. Om Ejaiter ngomong-ngomong beak bensin, uingnya minang alaman gitu, anyar kene balik di Ciawi, posisi di tukang mau gawean, hek burat, hek gus maghrib nggak jek, trek sangat dorong motor, nu jualan bensin sarutup, didinya jiwa seribu uing bijil, kuras karena nasib segan jaga kapangi video na, uing kerja dorong motor, kernyum kena nafkah. Ayo videonya jaga di akhirat deh. Rusdi Siawan buah belah dinya sayang mak lampir emang ya kita nggak tahu lah. Pokoknya banyak cerita horor ceki irgi cek orang dinya sim keringnya gi tahu tuh tirai kaos. Anu sok banyak anu nyeritakan lawang angin banyak kisah horor deh. Kakek Salim buah kawas basa rek jajab si Tete di Cirapi belaan ngonang bengkel si ngoreng bak bensin air udah tetap ente tamur nih bak bensin si Sarde kukulutuk itu balik mang jenazah aing ngadorong naon bak bensin jadawal si kan aing mogok tuh sadar tuh sadar tuh. Mata kade si barang-barang otos-otong dijual, loba suka dukana si barang-barang sok inget balik parasmanan hek disangka ti radio batur na di jalan si barang-barang ngadon ngamuk kok belum tapi tiguling kudu diurut ti laleungeun. Geus ka mana motor geus dijual ke panan? Oh ya. Kolahun tapi tiguling. Acus lain eta rek lalampahan jauh berek leu ngaliwatan leuweung tega teu ngecek heula parab. Ari poho dikumakeun. Jiga dek ngahaja amang rek ngadoja almarhumah, heran aing duh tapi baenya da salamet. Salamet. Keu dari poho mah dikumakeun da poho ngaranna ge. Pakuin jadi lamun kitu sian kene ku jurig nu ngajirim bari mah bedog atawa nu seuseurian mang ta eta. Sieun ate sieun ku jelema. Oh, sok bayangkeun nu petakan heuh. Nu teh SMP gede kan bulak belok. Pas po belokan teh loh teu jelemakeun ngamangkeun bedog. Geutah eta nu dipikeun sieun teh. Ya, ai ku jurig nu kareu malah. Geuda asa ulah kaciri unggul. Ari ukur ngagebeg-gebeg tangkal nu kitu malah ngadengis biasa. Ya osok gitu mangiha. Eta nu ngajirim nu maripuhna mah. Tapi ujang era mang tong bro ngawal daerah Karang Cikatomas ka Bandung genepi ulin. Sok eta ulin ka Bandung si ujang era. atuh basa uing di Bandung geus basa di Balai Endah basa keur naon basa keur pengobatan. Da sepor atuh ka dinya teh leumpang si Ujang mah. Ta sepor cenah urang nya di bulan mah jauh cenah bulan ditu. Har cenah. Bela Ujang era ya. Sarnas sokana ya. Miun anu labu subuh teh nya mang lain asa talem lomo motoran da asa di calling ki Ujang beda mentong naik lumpak kuat busiat. Hampir wasi ta eta unggul. Ulah di bonceng ku kira. Wah balik. Busiat tokon. Dan jabra uing pernah sia kapoekan di jalan tanah beureum cacaban. Pok teturuk awi ngegeram sia mang acung ah, ente paling care nyeri huntu ayo wo beri surak aing ngegas har untungnya agak satu wani mah oh. Om abot ta ngomong-ngomong bak bensin mineng ieu mang bak bensin heh terus kumaha sate awo heh terus kumaha oh. Iya mah ta ngomong-ngomong bak bensin mineng ieu mang heh terus kumaha oh. Terus si awan paguyuban bulan ini. Oh, anu bulak belok mah ulah gagabah bulan ini mah kade. Mata kok oh, gede wing di sieun henteu. Oh, jam 3 kresek janari. Ibeng lain sing mang cenah binong ngucuk batur anu geus pernah mangi heuh. Teuing da urang mah da teu pernah. Amit teh. Aya baturan ngaliwat ka binong jam 10 puting pas palebah nu aya Pri anu pas belokan baturan mangi hulu cenah wat hanapun motor mun jeung aing mah tajong atuh hulu kamari di lawang angin ta kan jauh ka lembur aya budak dua keur lembak cenah teh jang temaros di dieu nu icalan sop panangan jami di mana eta singgarwak selalu lompat beri curik eta dewek ngagas motor bisa disangka culik atuh gagabah uru itu kamalinaan Pirdaus song hariwang mang dipetakan ka dieu mah eueuna naon urang baheula nepi saledug na kadinya jalan eueuh jurig-jurig acan tapi kan anger suasanana sih. Ma Pikri lagunya Suara Hati Adela salam buat semuanya. Omet tebina uing baheula balik apel. Garis bensin teh 2 deui ajong John W ma motor uing teh. Kececes teh mood motor dibawa ka bengkel ah ieu mah ka perbodi geus dibukaan anger teu naik pa dicek tangkina leudis bensinna henteu we ngamuk si tukang bengkel beak jang bensinna cenah kan uing kitu. Bulah ditu kami itu, bulah ditu nenut. Deket SPBG, SPBG itu tak, non Cirapi. Ujung-ujung motor parum di selat tedai kirup, di setater tedai kirup. Mangi bengkel tiran cepetir kan bawa ceng te motor yo. Mawa ceng te motor tidinya kerpanuker, orangnya kata sik. Kasih sarde. Nyatulilah te datang. Di step ya dibawa ke dia wah nggak dikukumah jadi di bengkel teh aing geus rilah ditong bensin jadwal aja bensin aledis itu si Sarde pas balik ente nonyok ke uing itu balik dari pohon dari kumahakan sih teh ya. Tapi kos uing sebalik di baturan puting, cek baturan tu ulah balik cun senjurig. Tema aku ing tesion, aing ku jeri ku bega hente, cek uing te beri asup kayu baturan lu ngenong cek uing te. Baturan uing godok. Tesion, aing ku jeri cek ku bega hente, cek uing te beri asup kayu baturan. Bilangnya enak las. Rusdi, kursin bega jeng jurik bulan dinyaman ulayin sama tesion.
1: kabar?
0: Amar, kas dongeng Kang Ibing sini jana. Kemana ceng? Kadi yo di orang lain ceng. Seru aing lain Udin. Miun tong murah Bandung atuh pe ka Monas ge tepi jual ngirim video we keur geuda gidig sirana konser NDX teu pangieu jeung uing mah. Si eta mah saya konser di mana-mana ge di non di initan ku ujang mah. Ma Adit aslina si Ujang era mabela kami basa ka Ciloa da dianterkeun kana motor nepi ka wahangan Ciloa. Da ku bapa nu melangeun. Ani Dewo, abi mau ngabalik pan sok jam 2 subuh. Pengalaman nu rada keueung balik peuting teh di Tenyo Laut. Hayang mau ngabalik ti Bandung atau jam anti Tasik lah. Tiap unggal nyerang Tenyo Laut beda sensasinya soalna abi pernah ngopi anu aya warung dinya nih. Pernah ngobrolkeun sok anu lumpang. Tapi pas nyerang warung eueuh ari geus lewat aya deui. Amit. Om Abol. Uing emang geus teu sieun ku jurig nu karar itu mah. Tambah sok ngalewat ka Batu Hawu. Sok ngadenge seram cenah Batu Hawu da nya tuat oyang tetangkaran pas ngalewat teh. Teu sieun aing mah, soalna ti beurang. Coba siap magrib ka dinya. Coba aing ngaliwat ke Batu Abu tas magrib. Cadu asa panjang sih. Basa eta teh. Di dulur ngahenak ti dirinya dikeneng. Jam 10 peuting karek balik, karek beres. Kumaha ceng telis urang mulak ya. Eta ceng tentu kasih AA ya. Kasih AA dulur numboga hajat. Antur ke dipentaskeun ngalewatan Batu Hawu dipentaskeun eta. Dipentaskeun. Udah sieun. Ari teh keur mah jalan butut. Ayeuna mah kan mulus jalanna Batu Hawu teh. Kakek Salim, tapi bener motor metik mah basa urang balik neang lauk gini entah motor ngadon pahek jauh ke bengkel aing jeble tepi raca gara tadi udu dan waksa batang disitu tetap hirup deh kayak gitu nah setinggi uter Mio nongko pas atas mabar di amang jam 10 diantarkan ke Ujang. Nong damang motor na tete kaciri punuk nongis nungguannya di Ciawi. Ludeng teh cina. Cek uing teh iyo. Ayo ngantar tengah jak balap teke Ujang anu liwat. Untung nate bareng. Ngasah orang asal atasar ilanya. Tosok tas nasal atasar. Selamat menjalani bila saat asar. Lagu yang belum keputar sekarang nanti kita putar lagi ya. Selamat menjalani bila saat asar. Semoga bila saat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: 98,9 Sukabura.
4: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
5: Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Keh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamenget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, De.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, De.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Selamat sore, kita lanjut lagi wargi. Lagu-lagu dangdut masih terus kita hadirkan. Sambil tentunya ngobrol. Kayak ini tema obrolannya adalah terkait makanan ya. Makanan anu sederhana tapi ngangenin gitu. Coba ayat versi anda masing-masing gitu ya. Makanan itu sederhana tapi mata hayang gitu, kamu aina gitu jadi hayang gitu. Tapi sederhana itu mahal, itu mewah gitu. Misal naon gitu. Ayo gas ngobrol. Daharan sederhana rindu tapi ngangenin sih. Sok gerak. Contoh sim kuring imunya. Baheula keur kecil, keur leutik itu keur sakola. Makanan teh sok sederhana ngaran-ngaran di lemur teh. Zaman can aya tukang sayur nu karar itulah. Hanya mengandalkan yang tersedia gitu, ayam, lauk. Paling lalab-lalaban nukar itu kangkung, daun sampe gitu ya. Lauk daging, lauk ayam kan adanya paling waktu lebaran. Makanan sederhana nu ngangenin nu versi sim kuring adalah kalapa diparut kumatnya. Kalapa diparut, disamel, dibumbuan gitulah. Bukan naon bumbu nama. Ya. Disamelnya, disamel na coet gitu. Ya, dibumbuan terus gitu dipais. Dipais nanti bukan disepan. Dipais di nahawu gitu, diiku lembu kan semua kering ininya. Diawurkan karena sanguhana cadu ngunahana dak bahela gitu. Itu makanan sederhana tapi ngangenin soalnya non wah. Nggak sepuluhan tahun tuh pernah ngasaan. Ma kita nyian oke itu pohode jalan pembunan. Pernah ngobrol iker ngariung gitu ya. Iker ngariung ketika yang ngobrol ke zaman ke non kasusah ya mager letik ya. Karena kan cano usung warung gitu hari tama ya. Paling no ayat kan no gampang teh model di warung kan ukur nol pada gitu. Paling nggak berdayakan wa ayah di lingkungan nyata modal gitu sederhana kan eta kalapa diparut jadi samel lah di bumbuan gitu nggak segitu dipahis bukan definisi nu dipahis jeung penda bukan ya mah murni pahis kalapa pahis samel kalapa gitu. Diawurkan karena sangu tehanet-hanet. Tanya-tanya mah versi sim kuring. Kalau versi anda ya kita gak tahu. Makanya monggo berbagi cerita. Makanan sederhana no paling dipika kangen, no paling dipika apa, dipika sono gitu.

Rindu berat cuy ya, tentang berusaha minggu dua minggu sapoe gitu panggi. Gitu nyi, ya, kemana nyi emak nanti emak. Emak nak, selamat sore, lagu rindu beratnya gak ke. Makanan sederhana, tapi ngangenin. Itu tema obrolan kita sehari-hari ini. Kiki Pajriatu, selamat sore Ki. Kamana nyi Ika. Firdaus uing mah, tutuk uyah mang, menang emak, lagi dikepul-kepul ning mang, asalawasi-lawasi na nyiun ayuna. Kemun balik ke itu kebawakan konang mah. Nyin tutuk uyah gitu dikepul-kepul, wara ase. Ulun, tas sama kalapak itu mah lalap nate selentir atau centrong ayah nih, macra. Amun ya. Ibeng sore ngomong-ngomong kadaangan sederhana. Uing ngeukeur kangen teh kana tahu. Tahu disejuk naon sejuek ka teh. Eksing garing. Ditemak goreng tempe sambal tarasi. Lalap beuteuy sangu akeul haneut. Beuh Gusti pada elong. Dengan nate sederhana tapi bikin sangodek loh hece. Bani Iban, makanan paling ngangenin mang harmis ning ang. Anu cukup samaran nate ku uya jeng pecin banyur ku cai kawas gahar ning ang. Ayan mah geus aya si harmis nege nya. Kami kerletik ari kergering eta. Kira boga penyakit koneng ya. Udah ngadaharan harmis, tutut gini, ya lo. Kerletik acus uing ngakekeh nepi ka aya nage kalapa diparun. Dipurulukan nol ngeunah uing ngeting kumaha dan nepi ka kieu wae sok nyieunan sorangan aing mah. Aya nage dajikan jeung budak teu barekieun. Cek si Palima tuh nogong kowe, pamit tuh hese abo, tetap palin favorit. Tetap palin favorit. Nyan itu jes, itu kan buat ramah sehubel tuh buat ramah orang jes. Nyan lah sok, kena wing masang guna mah. Sehubel tuh buat ramah. Bade ngenah ucus. Nyin lah. Eh sama gua ngunang acus teh nu direnovasi dina mangkok kana. Make ciker teh nu kitu jeung sederhana tapi ngeuna. Gas genjus. Mieun uing anu hayang geus belasan taun mah tutug sampeu di gulaan. Pantes rek sakola ti dedeang heula sampeu menang mesek kayak dibubuy. Ditutuan nadulang make gula dibakal ka sakola cadu ngadartug sampe nginum teh bari na aqua buat ngegebeg teu da awak teh. Nya tadi lemur uing mah eta teh nu kitu teh jojodog meong disebutna teh. Sampe meuna ngabubuy ditutuan make gula jojodog meong. Lamun beulah dieu mah meunan leuwih kana getuk eta teh. Kadenya masing-masing pasti nage beda lemur, beda beda judul, beda ngaran gitu. Ieu mah di lemur Simkuring. Ya. Tah sampe nu kitu, sampe anu meunang ngabubuy, anu meunang meuleum. Ya. Di gulaan ditutup. Ya. Tangarana teh jojodog meong gitu. Naon jojodog meong? Heueuh eta gitu. Kade. Ingat, beda lemur beda ngaran. Sok anu ngadebat geureureudeut teh.

Rembulan malam lagunya nyengake. Wildan selamat sore. 726 selamat sore. Waalaikumsalam Mang Andi Damang. Alhamdulillah salam Mag yang super sibuk buat Mama Ruby. Laguna gelas retak atur nuhun. Siapa ini teh? Oh Mama kece. Teh Nining Kujang Hanupi Serinu Beratna enakan pisan siap. Ma pikri ayam Mang abi mah kangen karena belum gadung. Anu dikimpel-kimpel dihalu jika na usum halodoki ma ayah kita anu sok ngalah gadung kene kadeah pawur begitu mah kan kurang-kurang na ngolah mah kan sok menimbulkan keracunan kan ya pokoknya mah upami mengkonsumsi gadung gitu pengolahan lakena denges pada apa iya pasti denger gak usah dieta kan ya denges pada tau ya kumah cara pengolahan gitu. Ma Kaila no paling kangen mau seng pakis hek di peteyan tos lami temenak pakis duh tengku mahanya ma ngelai ilhar halo doa mudah wala ayah tuh pakis ini ge tapi uing menu kangen teh angen peda ini peda di angen ditumis menan pe cina ada lobaan ya buat diangen wae kumaha kangen teh peda angen peda centang ku sama kelapa jeung sama muncang menang meuleum eta menu keur matere mang ngan kabagian cina wae hungku jeung huluna sama nu kabagian rudat aing cenah latir kita pe sabar pe Ibeng, tahu dibubukun. Oh, diwejek ya temenan maksud nantinya. Tanuri poker letik, mang balik sekolah. Dengan ayah cabai heak disambal, banyur kucai. Bro, wesang, sederhana. Tapi ngena, weh. Jaman bahagia lamanya, nuk itu kayak berit. Ukur di pecinan kan, he? Ngena, kur gitu, ge. Ceper nungeunah mah tutug uyah dina urut plastik kurupuk nan hek bari dikepeul-kepeul ning nuangna bari nit sakola bari leumpang deuh asa ngeuna. Hayang komen teh tadi ye jaman ci sempur wifi ngena gangguan anu tayang ngararad aing ngena kabelna oyo wu. Cuyang pengangguran si Papa Acus mah nyamal netenya. Wok wok teh ngeuna. Eta ku dina dina mangkok. Sama Acus sana mangkok, cengek, maker, cikur, uyah, pecin, tawanon, masako, dengenanya yangnya. Bisa beting-beting. Ini aja isu buat Ramcus ah. Beningun Acus, itu ceng nyicu yangnya. Tapi ngunah, cengek. Aduh, oh manggil lewat Papa Acus yang pengen nyamal kena si Acus. Lewat di Papa Acus kena cari hati. Aduh, Dewo, abi kerletik tuh jauh beda. Gitu. Malahan enak ijikan sok titanyin, mun kerhayang. Dan ngalaman sarua kerletik indung pan sok mais kalapa. Make sama jeng bawang-bawang digalau kenetan gitu. Dibubuin na lebu, persis. Hek semu tutung luar tah eta ah geuning akur rieu. Semu tutung garing geuna ya dina daunna teh. Atawa sama galeno so. Lamun jaman nyeun minyak kletik hek lalapna teh godog daun eceng atawa kangkung ieu so. Bener sama galeno euy. Dewa Asus deh. Ma Adit adung trek lagu. Ma kami mah kalapa menang marute di pais. Geus dipake di sambel make cikur bawang ata gula pecin uyah cabe nya. Aya deui no gayam kampung. Ya.
Endog ayam kampung di kalapaan. Endognya teh dua, kalapaannya sabelah. Bumbunya teh kuru uyah, jeung bang daun menang ngalak ti pipir. Kami mah geus ngebet hayang endog di kalapaan. Sok ngan ku endog meri atau endog ayam kampung. Sok ingat we ka emak jeung ka abah ta dua minggu nu ka tukang hayam nyileungleum dua bibit, nyileungleum di imah nu paragi motong. Sangkaan derek campur megarna teh pedak endogna tunggung sidi cokot jeung sidi adi teh mamah hayam geus malegar atuh efek teh kur tilu ekor. Nu teu dalapa nu teu megar dalapan dong teu dapat beulit kekurangan kulala makan. Dua bibit genep belas endog mubah. Padahal digoreng weuh di kalapaan. Miun asa jauh mang ijo jodog meong kawas ngaran barang seperti kukuran. Dia ngetutuk sampo disebut teteut. Lah pokoknya diwing unuk gitu. Ngarana tetutuk non jodog meong ngarana te. Talamun dengan sangu mapai skalapa make tarasi semu berem. Hegmais nanti semu ngerak ning cadu raja sama nun dibera etak kuat nagi agi. Tak etak berarti pernahnya ngasar gitunya. So, semu ngerak, semu tutung, cadu pokoknya ngena. Gari kalau murah sana nyun, mak aku tupang nyun gen lah. Acus, mun kangen mah uing makana goreng sangu. Anu teu diminyakan geuning, ya. Paling saeutik disangrai pokona mah tapi menang mah uing. Wat garing ning teu dinanaonan kur pecin jeung uyah. Tapi ku ngeunaan wat kriu-kriu kan bakat ku garing urangnya. Non mah sing sehat mah. Gas ke nyanaon piroge goreng kalapa di endogan. Gas ke. Mami bade moal. Ya. Mami bade moal. Bekinya mi. Ulalah. Ya. Beki. Ulah beki. Bising endoga mi. Temarok bising endoga. Mi. Botram bisikan deh. Just mi. Ya. Tani Dewo tadi lagunya berkuputera enak.

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: 8,9 Sukabura.
3: Selamat sore, kita lanjut lagi.
4: Padamu kasih tak akan pernah.
3: Tapi tayono paling kangen wapai sepeda make kalapa. Di pais make bawang beureum, make gula kawungan saeutik semut tutung ceuk mah almarhum teh bapana. Ceuk mah almarhum teh kalapana heula, poe ayeuna mah cenah isuk pedana aya ribu keur leutik aing pabeuli ceung peda. Ribu hirup keur leutik nyape ye. Aman damun ang pernah ngalaman sama goang di pecinan dekjing loba di cayan angin sama tapi dah ngena yang sumbang lama eta sederhana tapi ngena dan sebeh eta tujuan nama cuyang ayah pino kuripu cete kita pe marukan kita pe mah jawa hirup jeung matere ka ditu nanti nyampe gusti tenining kujang nya eta sedan tuangan anu abdi ge sami sok nukar itu melawi teh batur matara ati rata-rata urang mah nya eta ku pai skala panen semu tutung teh geuna alah ye. Ma Adit menaen mah gitu klinri tapi sampeuna disepan nya hek make gula beureum purulukan kalapa menang marut ngaranana gitu klinri nya ayeuna mah teh nu nu di mah nu di lembur menang meuleum sampeuna teh. Rusdi Setiawan tutug opak mang anu opak menang urang geuning nu rada teuas lain anu opak warung ngeunah sih hek make sanguhan eh hey. Komo breo sama kalapa mah jeung daun pucuk mareme atau pucuk jambu mede dioplos jeung degeda jeung daun gedang ah lekeloh we pokon bobokoh teh laukna beuleum asin tawes jeung bisa kolot baheula masang-masang dareun teh kumaha mun weureuh. Eh nya pucuk jeung mede dihijikeun jeung daun gedang jadi teu pahitnya gitu kan. Daun poh-pohan nya. Mung engke teu beuki dang daunan mah.
4: Bagai debu yang
3: asa sok pabeulit kitu dahar make lalab teu teu fokus. Nya sangu nya kudu ngepul-ngepul lalab mentak tara make lalab kecuali sanon peuteuy jengkol gitu kan. Model dang daunan mah ah ieu. Teu engke teresep. Marton uing mah nunggeus lila teh dahar dina amparan daun cau. Naon atuh nu kitu teh ngaranana teh Mang? Liwet nu kitu teh. Tah eta liwet Mang. Jeung goreng jengkol terus sambal anu sagala digoreng nan goreng peda make gula make bawang samaraan. Ah sono uing Mang geus ngasakan teh meunang Ki Ranger biru. Geus lila teu kikituan sih Mang jadi sono. Atuh sok ulem Si Ranger biru uing ajakan. Percuma kurang ngahuntu ungkul mah. Komo teu ngajakan ka uing geus sia dolim. Andi Dewo arek nyieun ke mun balik di anteuran ka Sukapura. Oh bener-bener ri nyieun ri. Awas mun teu nyieun. Tarencang nu simpel persijikan mah biasa nyieun bala-bala atau cipe tempe. Nyamal goang cikur banjur minyak panas ces di sana teh sangguhan eta ah, pokona nama pokona alas ya. Naon laguna tulus lihat melodina tapi merna kadengena. Kadi si Andri mun balik nyieun. Ibeng, ah Mang, dan nungguna mah diberes sanggup aku. Ega nut kene perulukan terasi colek menang melem piring nate dina daun menang alempe. Wena kita kebari dikepul-kepul sederhana tapi nikmat. Dipikir-pikir mah sambal di sanguan asa-asa kerboga penyakit koneng atau tipes. Ngeunas ya mah lalab-lalaban teh daun sambal kangkung genjer ngeunas ya pak kojot dina lakakan mau ngai ribet ngedana adin uye teh apa teh mau berwanana soalnya karek udang nganasa waas we kerletik ngeduit 10.000 init ke orang teh kanyat menang kerupuk tilu bungkus kopi sarenceng canciki seplastik badak jaman anu mahese aya CCTV di warungna jadol ngadon ngagasab. Tapi matak uing Mang sakola MI keuleutik eta narapor murid 12 ti kelas 1 nepi ka kelas 6 ka 12 ya cenah uing. Bubuhan peda aing geus sarapanana komo geus ulangan balik uing geus dibalikeunana ku guru teu balas kasal nunungguan. Ribu peda makan otak geus.

acus betong aneh tuan muda gepan kantos mam sangu diperlukan masako jeng minyak mi tong salah gue lapor manguna tuan muda bember ribut diperlukan uya pakai minyak minyak mi Amar cekake lain kita peku gereng milikku materi digalakan enak kumi toha meh tadi aku bon kita pe terlalu basah itu metana di kes mas kita pe makalah uli di tanah andi Ma Adit atau demeren

Adi Dewa, tapi aneh sarua jikan ge sok sono karena pasakan indung abi mah. Una karena kiripik cau menang indung paling dipika memet. Sok apalun dibere menang merek ge. Ibeng. Tak kerusum sekolah SD, balik sekolah langsung neang kadaangan sapertos tutut samarana titiba uyah we pecin jeung bawang. Wat herang eta kuah tutut tapi da ngeunah we. Ting bakat ku weudeuh. Kan tutut mah kudu lekoh teu kudu lekoh ku koneng leuna herang kitu. Eng semulada saeutik. Acuh seubet uyuhan bisa mikirnya pe betahar kurjeng peda kadang kurjeng parut kalapa kur keurih buruk wungku dahar nu kitu apa yang wajah mikir keur hirup we wungkul keur mikir mah eueuh Marton, watir aing ngadangu kisah kita pe keur leuteu aya ripu kitu pe sabar we pe ripu kita pe Ibeng daun ima mang daun ima mamang bau cihangseur ya nanti jeung daun memangkokan oh Amar nungeunah maang pais dage galeno dicampuran ku sere asa nikmat beulah moal aing gila galeno teu beuki galeno aya geunan camai euh aing mung aing camai tahu camai teu sama camai ai hancur sudah tahu teu camai disim guring kan setelah itu dage dage tina galeno tanu etan nate kalapa nate nanti si hampas na gitu eta disambal gitu jadi camai dipais kalau gak salah agila tapi kalaman bola kerletik itu darah gitu warit bola hahaha Camai Minangka sayur nanti angin gedang jangan angin nangka sayur cenah eta teh hampir aing cacar ade noy asli sama camai mah barinyan ngadareke kurang-kurang nu ai camai kudu posisi keur lapar jeung eueuh dipilihkeun nu uing kitu nya tabalah tara didahar camai mung camai itu asup lah gitu dage gitu kudu naon ngolahna beda lah acus matak ngarupe siling wet kemitu hati nyubit minantu si ekbet batik dar camai sempurna bukan sama hirup lamun kesasaan camai kerutik jeung wat camai di mana teh camai teu ingat diuing teh teh ngaranna camai hampas kalapa kalau enggak salah mah lamun rek ngelenah kan tina kelenah teh prodadakan teh kan aya minyak galeno eta galeno di dage hampasna jadi sambal camai ngai teh mung aing karna Ibengena mang galeno teh ulah salah loba vitamin emung ngin galeno teh beuki. Eta produk tina minyak eta mah. Tina minyak keletik kan. Andri Dewa ena jikan keur botram teu demang di lembur merencang sederhana tapi mata kayang balik. Balik Andri samalna mun lekoh kitu. Adin uyo umur teh sangora kenet pingalaman dar camai. Ngalaman gara camai dage sayur herang polo itu juga talus ini mah kejona diramai talus nyir ayah ribu masa lalu Amar

Ake, ande mah bangsa dage mah moa kuduna teh mang beuki balenrang. Beuki tah eta balenrang. Nu ngetik ieu kake nya sok nu kumaha camaya teh mang hampas sampas kalapa. Anu tina parudan itu parudan rek nyieun minyak keletik lah. Eta teh disambel. Madit leung kene angeun angka eta angeun talus nu sedih mah. Aci sarua diunge camai beli sih camai. Camai kerana Martin sama daging tebuki uing mah komo ieu sama camai sebel uang ni kata eta sebel jengki itu serasa nak kurang kurang dengan bumbuan sama camai wah. Tenining kujang camai mah ampas kalapa ngora dipais diburukeun nyanya batur ge aya nu ngalaman ca itu berarti akurnya aya kan nya ngalaman gitu lah ya dipangdamakeun tapi henteu eta gitu sim urang henteu resep nya teh kitu ya bau nanti kan ibeng ngadaang galendong ngegolosor sia kana tiang kol-kolat Epi Wijayanti oyek memang wah tuh oyek mah demen gitu mah Adi Noye datara ayaran dan ngora nyen camai pasir nyen nama nini-nini apa yang bau nahas nyata eta bau nahas sama camai mah tapi ono gitu camai teh rujit dage emang kamu camai masih ngoy miskin

0: masing uing miskin ge. Asa pernah ingin dari sama macam aing. Eta ku bauna tanya. Hanya orang-orang tertentu anu mampu ngadara sama macam aing. Masa burit ah? Burit mah aja. Sama picung yang dengan ucek ceper standar eta. Malten perasaan teh ngora kene uing tapi geus ngalaman sama macam aing. Bau nah khas ya. Terus si camai mun enak perindapan tuh ingat zaman kolot bau nu gitu gitu di dahar. Udah pamit terima kasih. Hatur nuhun. Apunten kasuhun. Semoga kita semua selalu sehat walafiat lahir dan batin. Saya dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: rentetan musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area eks TPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di pemukiman padat Kota Banjar. Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area eks TPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4:15, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
6: Birunya, 3.
7: Bapak Iing, Ibu Yani,
6: sama Pak Nila.
7: Awalnya dari mana, Pak?
6: Dari kompor katanya.
7: Dari kompor dekat ke tabung gas.
6: Dekat tabung gas. Ada
7: ya. Kebocoran mungkin lah. Pokoknya nggak ada korban. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah nggak ada korban.
7: Ini maksudnya RT. RT 4, RW 3.
6: Kelurahan
7: Mekarsari.
3: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa. Mengingat cuaca kering yang tengah melanda, masyarakat diimbau untuk lebih waspada, tidak membakar sampah sembarangan, serta memastikan kompor maupun instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Camat Indihiyang Kota Tasikmalaya Hendro Haryoko akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan menandatangani surat pernyataan menolak operasional King's Family Karaoke. Langkah ini diambil usai kantor kecamatan diserbu aksi unjuk rasa puluhan warga RW 011 Sindangwangi, Senin 3 Agustus. Suasana tegang sempat terjadi di kantor kecamatan Indihiyang, akhirnya mencair setelah Camat Indihiyang Hendro Haryoko menemui langsung para peserta aksi. Di hadapan massa, tokoh masyarakat masyarakat serta Ketua MUI setempat, Hendro menyampaikan permohonan maaf atas sikap maupun ucapannya yang sempat menimbulkan kesalahpahaman. Membantah tuduhan berpihak kepada pengelola hiburan malam, Hendro menegaskan kewenangan penutupan izin usaha berada di tangan pemerintah Kota Tasikmalaya. Namun, demi meredakan polemik, ia menandatangani dokumen aspirasi penolakan warga untuk diteruskan ke tingkatan Pemkot. Sebelumnya, puluhan warga RW 011 Sindangwangi, Kelurahan Sukamaju Kidul menggelar aksi damai mendesak penutupan King's Family Karaoke yang dinilai meresahkan dan bertentangan dengan norma lingkungan permukiman. Ketua RW 11 Sindangwangi, Yazid, menegaskan alasan mendasar di balik aksi penolakan warga.
5: Nanti kita ngobrol lagi sama warga. Insya Allah selanjutnya kita akan beraudien ke tingkat DPR. Sebelumnya karaoke di wilayah saya itu ada satu tempat karaoke dan satu tempat miras. Alhamdulillah untuk tempat miras udah kemarin waktu malam Sabtu udah sama warga, sama APH, udah Satpol PP sama Polsek. Selanjutnya yaitu terkait karaoke satu lagi.
3: Aksi yang berlangsung aman dan tertib itu akhirnya membubarkan diri setelah dokumen aspirasi ditandatangani oleh camat. Warga kini menunggu langkah konkret dan tindakan tegas dari pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai aturan hukum yang berlaku. Proses evakuasi bangkai kapal tongkang Nautika 22 dan tumpahan batubara di pesisir pantai Sukaresik hingga Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran terpaksa dihentikan sementara Senin 3 Agustus. Keputusan ini diambil setelah puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat terdampak menggelar aksi unjuk rasa di lokasi kejadian. Massa yang datang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 menuntut keterbukaan dari perusahaan pemilik kapal terkait mekanisme evakuasi. Warga mendesak agar tumpahan material batubara di dasar laut dibersihkan terlebih dahulu sebelum pengangkatan bangkai kapal dilakukan. Koordinator aksi, Abah Rangga, menyebut dampak tumpahan batubara telah melumpuhkan sektor perikanan, nelayan tangkap, hingga pariwisata lokal. Warga juga meminta hasil uji laboratorium lingkungan dibuka secara transparan kepada publik.
8: Diberhentikan terlebih dahulu sebelum ada sosialisasi terkait pengambilan tongkang secara menyeluruh. Karena kami timu pertanyaan yang sangat luar biasa, kegiatannya kegiatan apa, teknik yang dilakukannya semacam apa, tentu kami sebagai masyarakat tidak tahu. Untuk itu kami memohon kepada perusahaan terkait untuk melakukan sosialisasi deh terlebih dahulu, biar ada ketransparanan.
3: Menanggapi tuntutan warga, pihak tim evakuasi sepakat menghentikan sementara operasional persiapan. Namun koordinator evakuasi dan penarikan tongkang, Teguh Bobby Alamsyah, mengingatkan penundaan berisiko membuat posisi kapal semakin terendam di dasar perairan.
9: Secara dampak di sini itu akan tertunda. Bagaimana kita lihat kondisi kapal, makin lama kan semakin terpendam. Kami dari salvage atau SAFOR yang bergerak untuk penarikan kapal pasti akan menjadi hambatan bagi kami. Di sisi lain kami juga harus menerima aspirasi dari warga. Sampaikan adalah bahwa diberhentikan dulu.
3: Proses penarikan kapal sendiri diperkirakan membutuhkan waktu 5 hingga 6 bulan, tergantung pada faktor cuaca dan tinggi gelombang laut selatan. Aksi unjuk rasa warga akhirnya berakhir dengan tertib usai mendapat pengawalan dari aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
11: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Pangandaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar anggota PRSSNI Jabar RJM FM Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat Jalu Priyambodo mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan nyawa warga dari ancaman bahaya.
3: RJM sendiri juga menceritakan bagaimana peran mereka dalam menghadapi situasi bencana khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dan dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana tetapi juga sebelum terjadi bencana ya, seperti halnya di Aceh ada tradisi smong gitu kan, di Jawa Barat sendiri ada kisah tentang kabuyutan gitu kan, ada pamali, ada larangan ya, yang memang di situ kaitannya erat dengan pelestarian lingkungan. Jadi memang upaya-upaya radio khususnya yang ada di Kabupaten Pangandaran ini dalam melakukan edukasi sebelum terjadinya bencana, termasuk dalam melestarikan alam agar kita terhindar dari bencana, itu sangat penting. Dan itu juga kami sampaikan, mudah-mudahan bisa sampai kepada publik, dan publik pun juga saya rasa perlu ya menjadikan radio ini sebagai referensi ketika dalam kondisi-kondisi bencana ya.
2: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: 98,9 suka burung.
9: Keur naon ceuk?
10: Iya, keur Facebookan deh.
9: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
10: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
9: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
10: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
9: Naon ceuk? Cermat Sel.
11: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek sarakit yang mendekesel. Berang penting nga nunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, ayin awas mah.
8: Lain panon wae, lain teh rematik, pongko, suku ge jadi tilu.
4: Mana?
8: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya ah, kanu jadi sarakit teh pangneangan kenhe pengobatan anu jetu.
4: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
8: Atu orang edit.
4: Ayo.
12: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

فضة وسقاهم ربهم شرابا

الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat bersihkan perut kami dari haram dan syubhat tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar kesungguhan dan semangat pada para pendengar kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami penyesalan dan taubat pada para wanita rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan pada para pejuang kemenangan dan penaklukan pada para tawanan kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasih

حسنك، وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا.

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Yeuh hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda semuanya terbaik. Alhamdulillah saya sendiri pun juga malam ini masih ada batuk. Gak apa-apa lah, cuma dikit-dikit. Alhamdulillah malam ini saya bisa kembali akan menemani Anda. Dan semoga Anda pun juga sudah kembali siap menemani saya sampai tuntas pukul 10 ya. Di acara biasa, pilih tembang, kirim salam itu sudah biasa. Silakan siapkan aja, kirimkan aja, biasa di nomor WA. Misalnya nanti akan saya bacakannya.

kita cek and recheck dulu WA-nya dah. Kita buka aja layar WA ya. Teng ting teng. Oh, sudah ada Telia di sini ya. Selamat malam Telia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menurut lagu-lagu si Revina. Mangga nanda, mangga naon wae lah. Si Revina pokoknya mangga naon wae lah judulnya maksudnya. Kirim salam nama biasa Omah Minun. Sekeluarga Omang Eman oke, okay. Sarang Bi Cucung. Sekeluarga Kang Openg, Kang Yan Acang, Kang Ka Amar de yeyet oke okay. Anu aya di Bakan Puteuy. Kang Tentus, Kang Teh Yeyen, Mang Ajat dan Ceruk Sing Mang. Atras Kang Oka Ceruk sarang Mang Empudna Ce Indarsi urang datar kadaka masa datar kadaka we sadayana nya. Waeti sarang urang Cikeruh sadayana Teh Mimin oke okay, Kang Cungkom wae Kang Teh Nani anu aya di Cikaret Kang Oka urang Ciawi aha Amamat sarang Teh Nonongna sarang Abang Bangna Mangkus oke okay, sami Mangkus Kurupuk sarang ya sekeluarga Bunda Saleha Kang Oka Kang Otang Andi Duye Andi Sadewo Cesuti Diramai John Andres Mang Atang Birah sarang Den Primusna di Pengeren Sukapura Pak Idar sarang Pen Sukapura wesadayananya spesial nama biasa Kang Eka Putri Bung Sukowe sarang Bunda Tercinta Mancuk wassalam Telia di Datar Kadaka oke okay. Ujungnya Telia Datar Kadaka.

Atelia, ada 843. Selamat malam 843. Pengirim assalamualaikum, selamat malam. Maafin mam juga pada ukur lagu. Lagu nate galak-galaknya biasalah. Salam namanya Kang Oka Ayum Dedia Wanu Kang Oka anu aya di Mahpanjang. Kehila biasa oke Kang Oka wa ade sayur sarang wa esohna. Spesial nama biasa Kang Oka Apin wela anu nuju siaran. Semoga sehat selalu amin di babang wa pangkos sarang mama dipanya. Anu aya di Ciceuri wassalam hatur nuhun Apin yo mangga pangkos madipa. Antos lagu nama gak siap ukun lagu nanti antosannya galak-galak sebenernya antosannya sali puternanya

435 Marsa di Bogor, ujungnya Marsa. Assalamualaikum, salam ke Apin Bulan dan suka Pura FM. Request lagu-lagu nanti dari Rita Sugiyato, Pacar Dunia Akhirat. Salamnya biasa untuk Kang Apin, sehat-sehat selalu, amin. Sarang teman-teman saya dulu yang ada di Tasik, terutama anu ayah di Cicurug. Hatur nuhun, yuk. Kalau Marsa, ujungnya Marsa.

Kembali ada Andi Dewo, Bro Jawi Andi Dewo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi jawabnya api begini. Biasa, hoyong bukan lagu si Bang Haji Roma Irama judulnya teh seni bikin tun salam nama biasa kalau Kak Bahador, Mami Nun ya kalau Kang Usu Batok kejongnya kalau Yang Kacang, Adi Uye, Openg, Abah Eman, Tarang Mak Cucumna, Budak Kidung, atau Hila biasa kalau Budak Kerabungsu, terus kalau Kak Amar, kumlah kalau Kak Sadena, kaya Apin, sehat-sehat selalu, ya Agung milikna, amin. Hatur nuhun nya, apinya yo sami-sami. Oka Andri Sadewo, beliau

kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
9: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra,
10: kualitas terjamin, harga bersaing,

Ini satu buah lagu dari Bang Haji Roma Irama yang sangat semarak ya. Dia lagi show pada saat dia buat film atau film apa judulnya, yang diminta sama Andri Sadewo yang ada di Bandung. Lagunya Seni udah diputar ya. Kita kontrol lagi WA-nya. Waktu di studio pukul 9 kurang 15 menit. Kita lihat lagi. Setelah Andri Sadewo ada 632, selamat malam. Mengirim assalamualaikum, selamat malam ke Afif Mam juga. Aduh, kangen nama ya kumaha damang juragan ahiwenya. Salam buat Epi Jayanti di Roke, buat Mama Ajam, wassalam Acas di Cibeber Cikalo. Selamat malam Cas. Aduh, kemana wae atuh Cas? Asa somsue nama diriku ditinggalkan. Acas nu kamana wae teh sim kuring mah aya nagogo di dieu Cas. Acas mah jarang masuk ke radio anu. Begitu. Rujak mungkin Cas. Dan Nining di Kujang, assalamualaikum, selamat malam, tapi dan juga Tawis Manco, Mas Satya, salam kalau kasadaya pen Sukapuranya, mau lagunya Laut dikirim buat Ce Suti di Ramai dan semua aja. Pokoknya buat Kang Apin, terima kasih. Siap buat Teh Nining yang ada di Kujang. Kembali ada Mama Jihad, berjauhnya Mama Jihad. Malam Kang Apin minta lagunya Sembilu, si Ella, turun ya buat Mama Jihad. Selamat malam. Ada 643. Assalamualaikum, ya jamangi Kang Apin ngiri hoyong request lagu, lagu itu Hampura dikirim buat Bapak Engkos sarang Mama Adipa anu aya di Ciceuri, Mang Ade Sayur sarang Ma Esohna di Cibencoy, di Nyai sarang Mang Nunukna anu aya di Karanglayung, spesial kanggo Ade Akum sarang Putri Bungsuna, spesial age kanggo Kang Apin nya, kiriman dari nenek dua cucu anu aya di Mah Panjang. Atur nuhun, sasa-sasa nak ngapin, yo, sami-sami, wadahnya dua cucu, wil jongi.

Barumping sabalihnya WA ke sekedapnya. Saya so, ya WA nu ngalakukan HP hapun dan ya, sekalangkung dina HP itu nya. Memang benten salah karena komputer buat langsung ke komputer mah kating aku saja. Nah HP mah kadang-kadang para kekontrol suka baca-baca di bumi we nya. Ya duka saha. Assalamualaikum Kang Afin, waalaikumsalam. Wilujeng gabung ah abdi Kang Irwan Tea Rakana Openg anu aya di Ciharus sabada nyuhunkeun lagu Surat Biru dikirim biasa Kang Afin ka Openg oge saminya Mami Nur ka Aldin Uye oge kaong ka Pak Idar Pak Uca Hayan Kacang dihela kaong ka ieu saya teh pamanku melah ka kaum dangu Sukapura sadayana. Kawana di mana bae ayana sorenya. Atuh nuhun ah Kang Iwan. Rakana Kang Openg anu aya di Jagja.

Selanjang naya Septian. Septian. Assalamualaikum Mang Apin, Abdi Septian. Bade nyuhunkeun lagu. Nyuhunkeun lagu lagu teh bunga surgawi di Danang. Duka tah Danang duka aya duka tah ayanya bunga surgawi di Danang. Dikirim salam nama biasa kalau opan. Pen Sukapura, Radio Sukapura we sadayana. Spesial nama biasa kalau abdi we nyalira anu nuju ngalembur ngerjakeun tugas hatur sok nya. Si sasan-sasan Septian nya, Wirjoni Septian. Kembali aya Mama Adit nya. Upami aya waktos mah hoyong lagu Ramina diri CF waktos mah ngewe jam 21 ke sana oh siap. Mama Adit, Wirjoni Mama Adit.

Kang Openg, Budak Salehah, Norani, Dadan Japra, Teh Ucu Jaiter, Kopa Ade Akub, Kang Otang, Buat Budak Hideng, Bahador, Usup Batok, Putri Bungsu, Asep KRL, Spesial, Biasa Kang Omang, Abdi Nila, Sing Nerasehat, Amin, Nyek.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyai ya teh, Nyai Rani.
1: Sanes.
0: Saha tuh?
1: Ah, saha we.
0: Nyium. Nyium ya. Namang nyium. Nyai eta wae.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, geun syukur. Alhamdulillah sehat. Kamana wae atuh, Nyi?
1: Aya we di dieu sok.
0: Ayah teh sono teh ka mana mana sing teh bebeb teh aya lebet nya ayah nunggu-nunggu yeuh ari nama atos kalandongan ayah teh aya suantena ge weneng lah lagu naon ya
1: lagu nama
0: naon
1: berat teh
0: cageun atuh. Nah, di papang guru baik kurang karam peyak.
1: Baiklah, kena nao.
0: Ini kan banyak, nyaca kena lah. Kena ayah no bakal hampang.
1: Waduh.
0: Tiat, cing, cing, cing, cing, cing. Aduh.
1: Boyo, kan?
0: Sok, siap.
1: Salam nama, kalau sadaya nawanya.
0: Mohon, mangga.
1: Spesial nama, biasa welah.
0: Oh, kalau sadaya
1: nawanya.
0: Mohon.
1: Pada
0: angka dia nama? Kanggo ayah.
1: Oh, ayah dia nama nah, Abi Wela.
0: Sahat lah.
1: Ayah we mau di meja.
0: Ah, apalah. Apalah.
1: Ah.
0: Ah. Ke atuari apa lah? Ini ada. Atau apa, sejak pasti bilang penyiar gitu.
1: Ya, indah.
0: Lah, ngaku. Bisi.
1: Berarti pilih masalah.
0: Bisi hiladen ngaku curug lah.
1: Ain lah.
0: Ngaku lah.
1: Ah,
0: ya, kalau termaksa mah hese zaman ayeuna. Terpaksa.
1: Alamat
0: dia
1: baru, kamu apinnya sekolah warginya.
0: Mohon laras.
1: Eta.
0: Nanti nanti eta teh.
1: Ya.
0: Kalau ayah mah etanya, gitu enya.
1: Nyalah, satu nomornya.
0: Nyayu enggak.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung ngirani di Pugeran, jauh orang Pugeran tuh. Jalan ke Sodong kali itu ujungnya ya jadi itu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ada mangga.
2: Alhamdulillah sabang pula
0: sehat cari ramah ya, kan,
2: alhamdulillah
0: cari
2: ramah sehat sehat
0: kan, bisul jadi itu lah.
2: Mending
0: pada dengan gedean itu. Ya, bisa itu. Sekarang arek bisa lompat, sekarang. Pada
2: yang terbiasa.
0: Ya, sekarang apa gitu.
2: Bukan lagu, ada payun sama Jom-Jom.
0: Lagu naon?
2: Durian menang akalan.
0: Waduh. Ah, anggar wae durian menang akalan. Nges kudu ngejat, mah. Ngejat, wae lah.
2: Pada gel. Gila
0: lain, sekarang ayo. Atau nanti akalan, nantepkan wae lah.
2: Lagu
0: gue namanya siap lah.
2: Gitu
0: siap. Yuk.
2: Kano seneng si botak si pedegul dah mancu
0: kali keras.
2: Kano maminun sakula wargi.
0: Hmm.
2: Matutu mana.
0: Hmm.
2: Kano kacetir niati atau si makuain terdet.
0: Caladi maki itu di mana lagi? Ngelol, ngelol, tina liang, pogor.
2: Caladi bawang, caladi kunang.
0: Caladi kunang, sok tetorolokan nih.
2: Kita mampirin bawang, bawang bodas cipur, ngajutir niatimu.

0: gitu. Oh, kayaknya aki-aki bawa barisan pantunan. Abah bawa.
1: Bapak nang lain. Kita bapak dedek
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wejonge ya Kang Oka Yan Acang. Anu aya di Pali Lembur Tengah teh sampean namina teh bakat beuteunya. Wejonge ya. Surat biru lah tadi Kang Irwan cenah anu aya di eta teh sekedapnya. Pamang lagu sekedap mah.

0: Kesopan, kesopan kan cek Mama Adit. Lagu kuring disuruh duk ke tukang kenang, namun deket ditampilin wajib tukang kenang ya. Tukang kenang wajib itu sok nyorobot gitu ta. Mama Adit. Ne. Ayah itu, ayah dadan japrat dan kapasak ke dan. Orang nampil lah telepon, karunya telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh jangan ngepap.
1: Jangan nyok.
0: Apa? Tulang. Ayah labu.
1: Ada bete durian di Darso aja. Ayah. Nah, ayo kan titipan
0: ti Mang Hasan.
1: Oh, gitunya tu sah. Di Pari sama Buna, jenar. Pada dituntun ke orang Cipari Manawa.
0: Oh, mohon.
1: Manawa,
0: laras. Ya bakat ya kul. Bakat yang kita
1: bakat. Carunyiriana. Kamu minum kemana cipol?
0: Aya lebet cari jangan kamu jangan kena lagu. Kena lagu cacang kaki.
1: Iya. Abah
0: Ador. Laras.
1: Rasa mah otang atang. Aja
0: suci. Ramai. Res.
1: Rasa Andi Sadewo.
0: Aha, aki anom jeung iki.
1: Anden Uyeh.
0: Anden Uyeh.
1: Mohon kasadayan agung lah ti wiji-wiji.
0: Mohon. Yo.
1: Ibunya Nabi.
0: Yo mangga.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakar itu tentang patuk. Tunggu. Sok atuh peng, naon peng. Maminun, dah kacentangku maminun puas. Oh peng, halo mak. Nah iya mak. Puas, oh peng eleh. Oh peng katinggangku mak. Mana kuat HP nama.
2: Ampura peng eleh.
0: Nah iya HP nama, I know apa yang mak. Iya, HP-nya HP Android, ayo mah caparun jadi kuat caparun. Kuat sinyal. Sok, mah kapayun ah.
2: Yang
0: lagu. Gunaan, mah.
2: Naon,
0: ya. Sok, emut-emut lah, single lem.
2: Tawe, setangkai bunga padi, weh.
0: Oh, siap. Siap, mah. Mohon enggak siap.
2: Es botat. Cewek pasang cerna.
0: Beres. Siap.
2: Salam nak.
0: Yo mak.
2: Kau wancu atau sepemutan kencan.
0: Tak. Tacan. Mohon.
2: Tak bobo cerna tu sah.
0: Datos kau kerja tu hanya tercecer di put.
2: Mungkinnya
0: eta dan muter mahayo wat kegejeli kita eta. Keneng sampean kena kasur geduk-geduk ya.
2: Nyelayap.
0: Cacar kaputar. Jepan. Sok. Jelala Jepan.
2: Wancuk sarang teh Liana.
0: Beres.
2: Sarang teh Yayetna.
0: Mohon.
2: Kang Abah Ador. Kang Bunda.
0: Beres.
2: Kang Otang sarang teh Ujuna.
0: Mohon.
2: Sama Andi Sadewo. Sama John Andre. Sama Cesuti.
0: Beres.
2: Ade aku. Sama Mumu.
0: Beres.
2: Wajucung serang Wa Emana.
0: Sama
2: Ata serang Pak Ucana. Serang Openg. Serang Irin. Serang Tehnu.
0: Mohon.
2: Sama Mang itu tuh Mang Buku. Serang
0: Sehariman. Mohon.
2: Beres.
0: Mohon. Mohon.
2: Yang ketarikannya ketarikannya, Bapak Ji.
0: Beres.
2: Sayana, kau mendang suka pura.
0: Ini marah rancok ya, namanya. Siap. Mohon. Siap, Ma.
2: Begitu, Ma. Masih cecehnya.
0: Aku ngomong. Itu kuat, ya.
2: Tengiringnya cecehnya. Nah, saya setiap pun tahu.
0: Kan atuk ayah, atuk maduh.
2: atuk
3: ae atuk ae
2: teh mam eda meureunna
3: nya peureus eta tenggorokanana
2: mam eda cenah.
3: Ah, terus tara ya nama mak.
2: Tara dage we atuh.
3: Apa mie dage mah hoyong.
2: Bapak tuk teh ku eta ku kucuk kadu.
3: Mohon eta ge ku pentil na atos eta. Tara
2: ku pentil na ku kucukna di jalan.
3: Mohon atos.
2: Eta teh mah kat batuk we eta panas patuangan.
3: Jika nama leres da abis terus nenyu eta topi mah. Jadi,
2: sunetiin,
3: sunetiin. Leres. Mudah-mudahan yo mangga mak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Pikiwi kan wanya.
3: Nya itu jeung nyeri we kenggerong itu deh.
4: Panas di jero mah teh kudu nginuman eta cai topi aduh dukuy.
3: Heeh, weh lah.
4: Kitu.

Kanggo Aki Anom hoyong lagu Tak Tega. Kamana cenyeha teka luar. Ka Om Basta meljongi Om. Si pemasok air Tanjung. Sarang servis kompor gas.

dulunya mancuk tadi kue tibra. Ayo we nyilek. Lagu ka memutna tacan kaputer nggak nyangakan mancuk ah. Cing tibra obonanya sok. Ini kamu mau datang ke nubur ya, buncelik si gabutah hejo adanya.

tilu tujuh be mancuk manganyangakeun cing tibrama sok gera eta merem-merem sakedik tibra sing kerek nya nya ai sehat madama teh kerek wae tibra nya mah dai kadamang mah salira kirang sehat sok punceli kagirinya tong seur emutan mah eta name lanongna teh dipaparinkeun ku abdi nya tilu tujuh be cicitra kulenong jaba dosol mah nya hideung nya polotot siga butai sieun mah sieun dibengket ku tarir ya openg deui nya pesan ka tukang yang lagu daun polos sana keser bojong itu ah sok atuh beng lah mak deui nya tadi hoyong kumangros bodas sana geus sugan cekap waktosna nya urang derekeun ka karunya eta openg mah ka sadayana we cenah nya ka tetangge mah acah mah uca mah minun Pak Eman, Pak Cucungku, melah kau sadayana. Kau ada rangukun, kau ke Raka, nuaya di Palihan Ciharus, Nabi Wijongi, Nurnuhon. Gederkan ahlanya, hanya sok atulah. Nah, dar sok ke payun lah. Bawa bedognya tah, Openg. Bedognya payun kan sok. Kadai bisa ngadek budak, singkirkanlah budaknya. Atukang kan budaknya tah. Kayak main golok gitu.

0: Peng sok peng lah sangat kebegna ya atas studio gara-gara kudun pulus tuluy kan ah kagok anu maminun karunyanya itu diputar kasihan si emak gak emak kalau sadayana kesepuhan-kesepuhannya mancuk kasan kulo mangga nyangakeun kalau putra bungsu di Bencoy mangga nyangakeun kalau Pak Idar anu aya di Cibentang nyangakeun ayo lagu naya ngiringan kama minunnya Pak Eman oge nya sadayana we nya pokona mah ka Pak Ibu Imin di Cilangla atawa di Jongi nya ka keluarga.
1: Sini tiba
0: mangrupikeun kawih pamungkas ieu panutup dina ieu.

وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala masyayikhina bil waqari wa sakina wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. Mugia barokah awasan-awasan salawat anu nembe dibacakeun sing jadi wasilah Allah Ta'ala ngabulkana sadaya hajat. Oge sing jadi wasilah Allah maparin penjagaan zahir miwah batin. Oge sing jadi wasilah Allah Ta'ala nyolehkeun ka sadayana turunan urang sadayana. Oge sing jadi wasilah Allah nyelamatkeun tina fitnah akhir zaman. Oge sing jadi wasilah Allah Ta'ala maparin wafat husnul khatimah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi kaum dangu Sukapura di mana bae ayana, alhamdulillah wa syukru ala nillah, urang sadayana ku Allah Ta'ala dipaparin panjang umur, dipaparin yuswa kesempatan untuk berbenah diri dugi kaki wari. Muga-muga dina sisa-sisa umur urang sing dipaparin ka istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, atuh umur-umur anu tos kalangkungan sing dipaparin pamitiamah aya amal kasayaan sing dikobul, pamitiamah seueur ka yang pasti seueur ka awonan sing dihampura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keluarga besar Radio Sukapura kersana Pak Haji Miwah, Bu Haji kalisadena keluarga besar, mudah-mudahan salamina dijaga diraksa ku Allah Ta'ala. Pun bapak pun biang para santri alumni wali santri Pondok Pesantren Nurul Ihsan Miwah, para siswa-siswi SMP IT Nurul Ihsan, para guru, mudah-mudahan salamina ayadina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lil ayadina kabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, para umaro anu aya di wilayah Tasela, Tasik Selatan, mudah-mudahan salamina dipaparin kakiatan istiqomah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalis sadayana masyarakat jamaah bilusus kaum dangu Sukapura di mana be ayana, mudah-mudahan Allah Ta'ala maparin keberkahan, penjagaan zohir miwah batin, oge naon bae nu jenengna hajat sing dijabah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wargi kaum dangu Sukapura di mana bae ayana, addu'a'u silahul mukminin. Ari doa teh senjatana orang mukmin. Doa amukhul ibadah. Doa teh salasawios pokokna ibadah. Matak urang salagi hirup di alam dunia, salagi Allah maparin kesempatan hirup di alam dunia, teu aya mustahil. Kabeh oge tiasa rubah, tiasa dirubah, tiasa kacumponan, najan cek akal teu kaharti dapi cek Allah mah. Mampuun tah iwalti ud'uni astajib lakum. Sing loba ngadoa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala bihakin kalawan saknya nyana, bil hujudi dalam keadaan apapun, dina keayaan apapun, ulah eureun ngadoa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pangeran mah dulur remen dipenta teh atoheun gitu, beda jeung urang. Urang remen dipenta teh sok loba kituna. Alhamdulillah sidim kuring dina dinten ayeuna direncangan kumurang kali santri. Namina Jang Bilal ti palihan Burujul purtana Pak RT Apen. Terus ada Pak RT Apen lain. Masyaallah ahli zikir. Amantana mau pami dikir teh masyaallah. La ilaha illallah nekenken kecap illallah nanti menembus kana dada gitu kan. Pengamal tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah masyaallah. Yang beliau teh
salah satu masya Allah ahli zikir salawat. Wah masya Allah, atak sim kuring ka murang kali santri sing daek wirid, sing daek doa, sing remen ngadoa gitu kan. Da kabeh oge dina ajaran Islam mah lepas dina doa. Doa make baju, doa bage tuang, gitu kan. Doa saatus tuang, doa bade bobo. Doa non ngaranna teh saat acan bobo. Kemudian banyak doa termasuk ketika orang bade keluar rumah gitu kan. Bade keluar bumi, bade angkat-angkatan. Gitu kan, kabeh oge aya doaan. Tah eta teh supaya Allah maparin panjagaan ka urang sadayana. Da kabeh oge la haula wala quwata illa billah. Teu aya daya kakawasaan, teu aya kakuatan illa billah. Angin ku pertulungan Allah. Diusikeun, dimalikeun, dilempangkeun, dikepatkeun, dirizkian, dibabarikeun, dihesekeun. La haula wala quwata illa billah. Pasungi tadi sim kuring ngahanca pelajaran enggal di kelas tilu ibtida. Pas kebetulan keur ngabahas masalah doa. Barudak ceteh kabeh oge dina ajaran Islam mah lepas dina doa. Urang secara finansial, secara ekonomi, secara kekuatan, secara otak. Lamun hayang ngudag kasampurnaan wah jauh anggang ti langit. Tapi da salagi Allah ngaabadikeun bahkan nuliskeun bahkan mirmankeun ngadauhkeun Allah dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Sok penta ka kami ku kami astajib lakum. Jadi intina dina pokokna ibadah eta teh doa, salat teh doa. Gitu kan? Zakat termasuk doa. Puasa termasuk doa. Ibadah-ibadah anu lain, anu diniatkan ka Allah, eta teh termasuk mukhul ibadah doa. Jadi melepas tina doa, termasuk orang keluar ti imah, berangkat ke pasantren, gitu kan. Atau inung bapak orang, init-initan karitu kadie, titip kade ngadu'a heula. Bahkan geningnya, Rasulullah s.a.w. ngajarkan ke orang sadayana. Ketika orang bade keluar ti bumi gitu. Atau ketika orang bade angkat-angkatan ngadoa. Kieu pok bahasana teh. Bismillahi sok mangga tuturkeun. Tawakkaltu ala Allah. Bisi teka buru dituliskeun direkam. Ek apalkeun amalkeun rasakan khasiatnya. Sakira. Bismillahi. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya au abghiya au yubgho alayya. Katalar te, pamit katalar direkam, ya. Diulang-ulang, insyaAllah. Wang logotan geraku urang jeung wang maknaan. Bismillahi kalawan nyebat asmana Allah. Tawakkaltu pasrah kuring alallah ka Allah. Jadi ketika orang bade angkat teh niatan kuring tawakkaltu ala Allah. Pasrah kuring Gusti. Abdi bade ikhtiar milarian rezeki kanggo murang kali abdi. Tawakkaltu ala Allah. Pasrah Gusti. Abdi bade
belajar ilmu na Allah ka pasandren, ka sakola, tawakal tu Allah, pasrah Gusti. Abdi bade damal ka kota, bade damal ka kebon, ka sawah, bade angkat ka kantor, tawakal tu Allah. Termasuk sim kuring nemi angkat ti pasandren sumping ka ieu Studio Radio Sukapura 98,9 FM. Diajar tawakal tu Allah, pasrah Gusti. La haula wala quwata illa billahi. Sabab esensi dina kahirupan teh abdi teh geuning teu daya teu upaya. Abdi teh geuning teu gaduh kakuatan, iwal ti kakuatan anu dititipkeun ku Gusti. Tah beres pasrah sumerah ka Allah, nyuhunkeun panjagaan. Teu sabab ngaran-ngaran di perjalanan gitu kan. Begitu tos kaluar ti bumi, ngaran-ngaran dina perjalanan, dina lalampahan pasti aya we gitu kan. Ujian-ujian teh gitu. Ah, kusabab kitu Allahumma inni a'udzubika. Nun Gusti, inni a'udzubika. Saya tosna abdi a'udzubika, nyalindung ka Gusti. Jadi lain nyalindung teh ka Gusti. Lain kana jabatan, lain ka atasan, lain kana pangkat, lain kana duit. Jadi hariwang teu boga duit, aduh hariwang. Nya sipatan jelma pasti aya. Tapi ulah sampai mau pohokeun kana kagagahan Allah. Ulah sampai ngaleutikeun kana jabarna Allah. Sabab inni a'udzubika, abdi nyalindung ka Gusti. An auzillah tina kasasaran, au uzollah atawa tina nyasarkeun. Sok sieun diri abdi ketika tos kaluar ti bumi, ketika nuju berangkat, ketika nuju di perjalanan, sok sieun sasar. Abdi teh leuleumpangan teh sok sieun kalah nincek kana maksiat. Sok sieun kalah disasarkeun. Matak ceuk sim kuring kieu kuring teh. Tak yaitu doa supaya tidak terkena hipnotis. Itu bisi orang lempangan sukaya gini nuka kena hipnotis. Bisa itu teh. An auzilla au uzolla. Sasar atau disasarkan. Au azilla au uzalla. Nun Gusti abdi nyuhunkan penjagaan ka Gusti. An au azilla au uzalla. Sok sieun ti soledat talampahan abdi teh. Sok sieun ti soledat paniatan abdi teh. Keur di imamah ikhlas, nah beuki kaluar jadi teu ikhlas. Kitu. Keur di imamah sabar, nah pas kaluar mah huras. Itu ka sok sieun diri abdi teh ti soledat Gusti. Au azilla au uzalla. Komo ayeuna dina kaayaan keur panas, cuaca panas, cai hese gitu kan, duit koredas, budak bekelan, nuka hiji gering, nuka dua, gitu. Nya pamajikan CO dewa, gitu salik asalaki, hees wae Gusti kubai. Au azila au uzala sok sieun diri abdi terpeleset. Au adlima au udlama atawa sok sieun diri abdi teh ngadolim. Ngadolim ka batur. Sok sieun laku lampa abdi teh ngadolim ka batur ketika di perjalanan teh. Ketika aya di tempat pakasaban teh. Sok sieun hak-hak batur katuang ku abdi. Sok sieun hak-hak batur katuangku anak incu abdi. Au adlima, au udlama. Atawa edak ngaran-ngaran di tempat perusahaannya. Ngaran-ngaran di tempat jalma loba. Atawa ngaran-ngaran hidup di manusia loba bermasyarakat. Lamun tengah dolim, didolim gitu kan. Tak ulah sampai urang mah jadi jalma. Anu kakeunaan kudua eta. Hiji ngadolim, kadua didolim. Sing diselamatkeun Gusti. Gitu kan? Gitu.
pangkat naik semisal orang. Kan setiap nikmat, walikul nikmat maksud, mahsudun. Setiap karunia anuku orang ditarima, etete sok aya jalmanu hasudna kade. Matak ulah sembarang sakabeh kagiatan aktivitas lalu diupload deh gitu. Terkecuali pikeun siar, ngajakan ngaji, ngajakan masandren, ngajakan sakola. Jadi ulah setiap boga pangaboga kabeh diupload. Sabab di etete kade setiap anugerah anu kurang didapate, etete sok aya jalma hasudna. Gitu. Jeung eta pasti aya eta teh. Jalma hasud. Tah, urang ngadoa ka Gusti, ya Allah, jauhkeun abdi, jaga abdi ti jalma anu hasud. Di jalma anu ngadolim atawa diri abdi hasud ka batur kitu. Sing dijaga diraksa ku Allah Taala. Lajengna au ajhala au yujhala alayya. Atawa Gusti pasian panjaga riksa diri abdi tina sifat bodoh. Itu diri abdi teh bodoh Gusti paparin katiasa paparin kabisa paparin abdi kakiatan kango paham kana naon bae-bae anu diajarkeun anu diurukeun mun ti guru mun ti dosen mun ti sahabat gitu kan. Au uji au yujhala atawa dibobodo diri abdi teh Gusti. Padahal masa anu tapi kalah sakieu. Segitu kan? Atawa bersifat anu istilahna ngabodohan ka diri abdi. Au abghia sareng Gusti jaga raksa diri abdi tina abghia. Abgiate lacut au yubugo alayya atawa dilacutkeun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ketika orang berangkat saena gitu kan ketika angkat keluar ti bumi teh ngange sampean katuhu. Ngange sampean katuhu sambil baca eta dina manah. Bari dina manah. Bade dina naon bade diucapkeun gitu kan kumaha lamun teu tiasa katalar arabna aku sunda we mun ceuk bahasa imah Gusti salametkeun diri abdi salametkeun anu ditinggalkeun ti bumi abdi salametkeun abdi ketika di tempat anu di pikatuju kita kitu teh ketika orang dawam kuseringa doa dalam aktivitas apapun. Eta teh sok aya we keajaiban-keajaiban anu ku Allah bakal dipasihkeun ka urang. Ku barokah doa. Jadi doa teh kudu bari leumpang. Doa di dieu teh kade ulah aya we ngaduk-duk. Cicing hayang dahar cukup ngaduk. Lain kitu maksudna. Hayang beunghar cukup we ngadoa yagoni ari gawe henteu ngimpi eta mah nya hayang nginum hayo we ngadoa nyampurkeun moal maksud doa di dieu teh sajaba urang doa teh kudu daek leumpang ngan leumpangna aya dina bimbingan doa ta ieu mata ku antam siapi nam fi naf'i nafsika ghairika wala tamsili ta'mala ma'usiyah. Sok siun lalampahan abdi teh nincek dina kaayaan ma'usiyah. Sok siun lalampahan abdi teh nincek anu dina perkara anu teu dipikari doku Gusti. Sing ingat urang teh arek paeh. Duka ece heula abdi pandiri. Abdi pandiri ece ti heula kumaha Gusti. Gitu. Singet ya bakal aya kahirupan sabada hirup nu ayeuna. Hirup nu ayeuna ceurik aya batasna, lapar aya batasna, seubeuh aya batasna. Itu kan kabeungaharan, kapakiran, kahayang itu jeung ieu aya batasna. Hirup nu ayeuna. Tapi hirup anu engke abadan abada, moal bisa balik deui.
Matak Gusti, abdi nyalindung ka Gusti, ku rohmana Gusti, ku rohimna Gusti. Matak geninya, urang sing sering dawam doa teh, oge sing sering dawam ngawiridkeun Asmaul Husna. Sebab didinya dina Asmaul Husna teh seueur asror, seueur rahasia-rahasia anu ku Allah bakal dipasikeun ka jalmi anu ngamalkeun anu ngawiridkeun asror Asmaul Husna. Atek rata-rata di pangaresa wa ajengan mah di Manon Jaya ketika santri dewasa teh tasok dibekelan asror supados janten wirid. Bahkan sur ahli falak mah eta teh sok direpokeun antara hitungan awak urang jeung asror Asmaul Husna. Contoh lamun semisalna teh ngaranna teh Bilal. Eta kan Bilal teh sabaraha hitunganana? Tuluy hitungkeun jeung asror Asmaul Husna. Oh ternyata asma anu cocok pikeun awak Bilal teh ceuk numut-numutkeun ilmu imahnya. Da kabeh cocok kitu asal urang daek nu mana-mana oge. Ngeuncek numutkeun ilmu semisalna teh Bilal teh kudu ngadawamkeun anu sesuai jeung awak Nabi Bilal teh ya Latif. Kitu lah. Akhirna kumaha Mang Bilal ngawirikeun ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ku barokah ngadawamkeun ya Latif. Itungan asrorna agul jeung awak, itungan awakna Mang Bilal ya cek nemutkeun ilmunya ya, cek nemutkeun ilmu ya. KBG da alus nya wahnut alus KBG alus. Maka ku barokah maca ya Latif Bilal dipaparin kaberkahan dunia akhirat. Itu. Bilal dipaparin penjagaan dunia akhirat. Bilal diberek sifat Latif, na Allah nincek dina hati Bilal, lembut hati nanti gitu, sehingga Bilal banyak diberikan kasih sayang oleh orang-orang. Nepi ka bojo nage opat Mang Bilal. Itu ya Latif, atak ya la tamaca ya Latif cek al hikmah ma fu'una teh rada dikanalkeun teh uni ya latifu ta ya latifu ya latif ya latif lain kitu lain kitu macana teh ya latif sing bener sing sesuai dengan kaidah makhoriz nya ya latifu ta ya latifu sur al hikmah ma dina fu'na eta cenah aya sir tehna teh aya rahasiana teh. Masya Allah, Masya Allah. Matak sok urang sadayana sing sering ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah bakal dipaparin anugerah anu luar biasa kang urang sadayana. Katambah ayeuna teh kan dina sasi Sofar, lain Sapar kada Sofar, sesuai kaidah tajwid Sofar bisa di kritik wajengan Hasan gitu. Yang Ridwan Sofar gitu. Muncul ajengan Maman mah Sofar gitu. Sofar, Sofar. Ah, insyaallah bade aya alumnian di Pondok Pesantren At-Tahdib kaping 15 Agustus pamit lepat di Pesantren Abah Muhyiddin At-Tahdib Senang Kasih. Tah bilih aya alumni anu mutakhorij ti palihan didinya. Insyaallah kaping 15 Agustus alumnian di Abahmu di At-Tahdib di Senang Kasih dinten Sabtu. Tah eta teh sebuah pasantren anu kapungkur abdi kaluar ti SD kupun bapa dijajabkeun ka dinya diajar makhorijul huruf. Diajar cacarakan tajwid kaluar ti SD teh kupun bapa teh. Kadenya ka Abah Muh nuju ayah kene Abah kapungkur. Kaluar SD awak begang nya ari bodas na kasep kasep na mangan begang. Sup kadinya di para kobong Gusti.
Hanap nate paragi ngaji, hanapan paragi ngaji-ngaji daya balong gura menu ajengan. Subhanallah. Mocor, alhamdulillah, hatur nuhun pangeresa guru. Tajwid, emang perlu kipayah hari mempelajari nama, tapi ngamalkan karena bacaan Al-Quran yang sholawat, maka tetap jadi wajib ain. Kata kurang bisi, jeng kabeh ogenya niatan we diajar maca Quran, bisi nincek dina salah. Warotilil Quran tartila, sabab ari maca Quran mengkudu bener-bener tartil. Itu termasuk dina ngunikin makharijul huruf sami kada sing anca sing sae. Tak itu meren baji. Intina teking liren ngaduanya te aya anu te mungkin salagi urang daek ikhtiar dibarengan doa, perjuangan dan doa gitu, cek Roma Irama ma. Cek Roma Irama gitu, perjuangan dan doa. Ulah letik hati, sing yakin. Itu kan, tong letik hati, tapi kudu sing gede hati. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hapun tentina samudaya kelepatan, nularasti Allah subhanahu wa ta'ala, nulepatina kabodohan sim kuring ridwan, di Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Hapun dan nukasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan Cibatu Ireng dina doa wargi kadugikan di acara siraman rohani dina dintenan Kemis kaping 6 Agustus 2026. Kemutan surajengna oke nyunkeun ka Allah lewat doa-doa nu sok di dugikan ku orang ka mantan apa moge diijabah. Nuhun ngantos sabogenep diteraskan acara salajengna. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik

Ahmad Putra, beralamati Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi warga Sukapura dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini nih wargi? Sehat semua ya? Alhamdulillah, kalau dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan kurang sehat, ya mudah-mudahan lekas pulih ya. Semoga dari sakit yang dirasa itu bisa menjadi penggugur dosa begitu ya. Baik, pagi hari ini wargi Sukapura masih dalam balutan cuaca, suhu udara yang dingin bikin menghod-hod begitu ya. Agak-agak bikin tepurun untuk beraktivitas kayaknya ya. Pengennya murungku terus tapi mana bisa kayak gitu ya. Bekerja harus, uprek-uprek harus. Jadinya ya mari kita gibrigen segala rasa malas, segala rasa hoream, segala macam perasaan-perasaan yang bisa membelenggu badan kita gitu ya untuk bergerak di pagi hari ini ya. Saya Diana Dia akan menemani Anda berjuang pagi hari ini wargi Sukapura ya, berjuang ngiprikeun kaharoyam. Saya akan menemani Anda di acara Halo Selamat Pagi sampai pukul 9 nanti.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu, neta teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atau mana teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

98,9 FM Radio Sukapura Genah Pernah Nggak Renah ya. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas, selamat menghadapi keajaiban-keajaiban di pagi hari ini. Untuk Anda para orang tua yang memiliki anak usia sekolah ya, biasanya drama-drama terjadi, apalagi kalau anaknya masih PAUD, masih TK. Mulai dari drama susah dibangunkan, mulai juga susah diajak mandi, setelah diajak mandi susah naiknya karena seneng ngoprek cai. Ya begitulah ya. Selamat menikmati segala sesuatu nya itu, karena kelak momen itu akan hilang. Seperti saya yang sudah kehilangan momen itu. Sekarang momennya adalah momen ditinggal merantau. Ternyata sedih ya LDR-an sama anak tuh ya. Curhat nih. LDR-an sama anak itu yang paling kerasa adalah ketika di rumah ada makanan banyak gitu ya. Aduh, ini anak yang satu udah makan apa belum gitu kan. Pikirannya langsung gitu. Kalau ada makanan di rumah gitu, apalagi yang biasanya disukai sama anak, langsung keingetan gitu kan. Ini gimana nih? Begitu, LDR-an sama anak ternyata lebih berat daripada LDR-an sama bapaknya ya. Aduh. Ya, begitulah. Memang apa ya namanya hidup gitu ya. Jadi orang tua dulu asalnya berdua, ditambah anak, anak makin besar, makin besar, makin besar gitu ya. Punya punya nanti akan menempuh jalannya sendiri, ya jadi orang tua berdua lagi gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Punya anak yang jauh ternyata deg-degan juga. Cuma kan ya, namanya orang tua manusia gitu, penjagaannya juga terbatas. Anak ada di depan mata juga gak bisa benar-benar sepenuhnya terjaga, karena panca indera kita terjaga dan terbatas gitu maksudnya ya. Ya tetap sebaik-baik penjagaan adalah penjagaannya Allah gitu ya. Jadi ya, sebagai orang tua ternyata hanya bisa ngencengin doa ya pada akhirnya. Supaya anak dalam penjagaan Allah gitu ya, baik saat dekat apalagi saat jauh dari orang tua gitu. Ih, pagi-pagi apa sih sudah ngomongin yang begituan ya. Soalnya nih, kalau saya baca-baca portal berita di pagi hari ini nih wargi, ini aduh-duh. Baca berita ekonomi, ngomongin utang negara gitu kan. Terus baca berita yang berkaitannya dengan kesehatan. Ah, ini nyumbungnya sama kasus yang lagi viral kemarin toh. Soal tenaga kesehatan atau tenaga medis yang membuli atau merundung seorang pasien BPJS yang mengeluh di threads gitu ya. Saya baca banget threads-nya pada saat beliau ini posting gitu ya. Beliau mengeluhkan kalau sudah 8 jam berada di IGD dan belum dapat ruangan katanya. Jadi yang bersangkutan ini mengeluh gitu ya. Tapi enggak spill katanya rumah sakitnya di mana gitu, karena dia adalah pasien BPJS gitu kan. Sebetulnya saya sih waktu itu tidak, alhamdulillah gitu ya, maksudnya tidak berkomentar apapun dalam bukan berarti tidak bersimpati ya, takut ke salah komen gitu, karena komentar-komentar yang muncul pada saat itu di postingan yang bersangkutan, di postingan almarhum ini, banyak kecaman-kecaman gitu, banyak yang membuli dari tenaga kesehatan ya.
yang ternyata gitu dari tenaga kesehatan gitu, ada yang nyuruh potong nadi aja katanya biar cepet dapet ruangan gitu, kalau yang mau yang kosong katanya di ruang jenazah tuh gitu. Ada juga yang mengomentari soal udah miskin harta katanya karena pakai BPJS gitu ya, udah miskin harta, miskin otak, segala macam gitu. Yang disayangkan ternyata salah seorang yang membuli itu adalah tenaga bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Tasikmalaya gitu, warga Sukapura ya. 7 hari setelah postingan tersebut, 7 hari setelah postingan tersebut, si pembuat utas meninggal dunia, dan katanya kata teman-temannya gitu ya, dia sempat sedih membaca komentar-komentar yang masuk di postingannya gitu, sampai akhirnya temannya ini berinisiatif untuk mengubah mode ponsel yang bersangkutan menjadi mode pesawat gitu, biar gak ada notif apa-apa gitu ya. Ini tuh lagi rame banget dibicarakan, bahkan katanya sampai menuai kritikan dari Senayan gitu. Bapak-bapak di Senayan, bapak ibu di Senayan nih, kritik-kritik aja kalau udah rame. Iya begitu. Terlepas dari apapun itu, wargi Sukapura ya, kalau saya sih lebih ke ya di dunia maya tuh kita tidak bertemu orangnya secara langsung gitu kan, mau mengomentari apapun itu bebas gitu ya, bebas dalam tanda kutip. Cuma ya sebagai manusia tentunya kita perlu bijaksana dalam berkomentar gitu, jangan sampai kejadian ini terulang gitu ya. Baik-baiklah jaga jari. Kalau dulu ada peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang adalah telunjukmu harimaumu gitu ya. Apa yang kita ketik, telunjuk apa jempol ya? Jempol ya. Kan kita ngetik pakai jempol ya. Jempolmu, harimaumu gitu. Kita semua ketikan kita di media sosial, meskipun itu hanya dunia maya, tapi tetap aja akan ada berdampak dalam kehidupan kita gitu ya, dan juga akan tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi aduh, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bijak dalam menggunakan media sosial ya. Oke, seperti aduh iya, bijak gak apa-apa. Kalau mau ngeritik ya ngeritik aja sih. Ya maksudnya kalau mau mengkritik akun-akun pemerintah ya gak apa-apa, selama itu disampaikan dengan cara yang baik aja gitu ya. Gitu ya Dinda ya. Selamat pagi buat Dinda yang lagi menyambut hari kemerdekaan katanya Dinda nih. Tapi Dinda bingung katanya makna perayaan kemerdekaan ini apa gitu, soalnya katanya masih merasa terjajah. Terjajah ekonomi ya. Putra RR halo, selamat pagi. Masa sih udah yang kenceng itu diputerin lagunya. Oke, ada Mama Ai di Cipokek juga, selamat pagi. Kemudian ada Teh Ucu Jaiter. Tumben nih Teh Ucu nge-WA pagi-pagi. Biasanya pagi-pagi Teh Ucu sibuk gitu, nge-WA-nya baru dari 7:30 ke sono. Dari Teh Ucu salamnya katanya buat semuanya aja, spesial buat Teteh, semoga sehat, selalu berkah di setiap langkah. Masya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini amin yang paling serius nih. Oke, ada Kang Irgi juga, selamat pagi. Sama atuh Teh, katanya bulan kemarin anak mulai merantau ke Majalengka, katanya awalnya sedih tapi sekarang sudah mulai bisa melepas anak gadis yang mulai mencoba cari cuan. Masya Allah, udah bekerja ya anaknya ya, semoga semangat ya.
orang tua dan anaknya sama-sama semangat. Semoga juga yang paling penting itu sih ya, mudah-mudahan anak gadisnya Kang Irgi ini selalu dalam penjagaan Allah, dalam setiap langkahnya menghasilkan rezeki yang berkah, bisa menjaga diri dan bisa menjadi kebanggaan orang tua yang pasti ya. Oke, ada Kang Adin, ada Akang Adin Uya ini di bawah Ana usianya, nggak boleh panggil Akang. Menirugi cina. Ada Adin Uye juga, selamat pagi. Ibu itu katanya pembohong sejati, kata Adin Uye. Masa sih? Coba berbohong dalam urusan apa nih? Dia selalu bilang cepet makan nak, katanya ibu sudah kenyang, padahal dia belum makan sedikit pun. Dia rela menahan lapar demi melihat anaknya makan dengan lahap sampai kenyang gitu. Setelah kenyang, aku pergi dan tanpa sengaja aku melihat ibu memungut sisa nasi makananku. Sedih. Ini pengalamanku waktu kecil katanya teh, saat ekonomi kami dalam kekurangan. Sehat selalu ya ma, dilimpahkan rezeki oleh Allah. Kamu mah bikin anak berkaca-kaca pagi-pagi. Sedih deh. Ya emang gitu. Kan buat ibu mah anak tuh segala-galanya ya, apapun ya buat anak gitu kan. Pokoknya dalam hidup seorang ibu, dan mungkin bapak juga ya gitu, tapi kan Ana sebagai ibu ya. Dalam hidup seorang ibu setelah ada anak, itu anak ya pokoknya segala-galanya gitu kan, apapun ya buat anak dulu. Kalau ya benar begitu, kalau ada makanan di rumah tuh pasti gitu, sok aja makan. Ibu mah ntar aja gitu. Atau kalau misalnya ibu ini pengen gak gitu, ibu ini buat siapa gitu kan, ibu mau gak gitu. Kalau mau masuk aja habisin, ibu mah gak usah, gak terlalu pengen gitu. Padahal aku pengen juga. Ya benar gitu ya. Tapi ya gimana ya, itu memang ya naluri ya Allah ya yang Allah yang merancang hati seorang ibu tuh seperti itu gitu ya. Dan makanya Ana selalu bilang gitu, kalau cinta seorang ibu itu unconditional love gitu ya. Cinta tak bersyarat gitu loh. Cinta tak bersyarat nggak ada. Ana tuh kalau misalnya cinta sama pasangan itu pasti ya diakui atau enggak, itu pasti ada syaratnya. Maksudnya kita bisa mencintai seseorang karena dia juga mencintai kita gitu ya. Ketika misalnya dia nggak cinta sama kita, ya pelan-pelan cinta yang kita rasakan juga luntur. Ya kan, pernah nggak naksir seseorang, misalnya naksir seseorang cinta banget sama dia, tapi ketika dia nolak ya udah deh gitu, nyari yang lain. Ya kan. Atau kalau misalnya kita jatuh cinta sama seseorang terus nemu kekurangannya gitu ya, ya kita bisa menerima mungkin, tapi dengan ya ada misuh-misuhnya, ada apanya gitu ya. Ya gitu. Tapi seorang ibu sama anak ya, aduh, mau jelek, mau kayak gimana, mau anak berbuat apa juga tetap aja gitu anak mah. Sayang banget ke anak. Tapi ya mudah-mudahan juga sebagai seorang ibu kita tetap bisa menyayangi anak tuh dengan batas-batas yang wajar, dalam artian ketika anak salah ya gak dibela gitu kan. Sayangnya tuh sayang yang benar-benar bisa membawa anak itu dalam kebaikan, mudah-mudahan seperti itu ya. Kisahnya Adin Uye nih, aduh serius ada sampai berkaca-kaca ini pagi ini. Ana juga dulu ingat banget pulang sekolah, masih SD nih, pulang sekolah nemu buka tudung saji ada daging ayam 2 biji tuh. Nanya ke mama, ini buat siapa ma gitu, sok makan cana hiji sewang sama adik gitu ya, kan punya adik cowok gitu. Sama adik gitu, hiji sewang sok cana makan gitu, nanti udah we makan gitunya. Cuma pas udah gitu nanya gitu, daging dari mana gitu, kirain beri dari pasar gitu, dikasih katanya sama tetangga, ngasih 2 biji gitu kan. Anak kaget ya, kok 2 biji,
Maksudnya gak ngasih 2 biji tuh disuruh makannya sama Ana sama adik gitu kan. Berarti bapak sama mama enggak dong gitu kan. Bapak sama mama enggak. Kok mama gak makan gitu kan. Ana spontan tuh. Kok mama gak makan malah dikasih buat saya sama adik gitu kan. Mama jawabnya apa gitu ya, bukan apa, mama jawabnya kayak gini, ntar juga kalau udah jadi ibu tahu sendiri jawabannya gitu. Dan beneran setelah jadi ibu tahu, ternyata memang begitulah.